di Prodi FM, teman-teman baik sama Prodi Wakil Tening. Karena setelah ini kita lanjut untuk sharing beberapa hal menarik lainnya. Dan masih barengan itu juga menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti ya teman-teman Prodi. Sebelum kita ke jam 9 untuk edisi kali ini, jam 8 dulu. Dan tentunya menemani pagi kamu di weekend edisi kali ini. Selamat pagi dan semangat pagi juga buat teman Prodi yang mungkin baru bergabung ya sama Prodi FM. Kita juga sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu, salah satunya seperti Muse dengan Citizen Impress.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

Di Prada FM, teman-teman, baik kamu tolong Prada masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita sekarang sharing teman-teman untuk kamu yang mungkin pengen jalan-jalan ataupun juga bepergian, entah ngetrip ya teman Prada bareng teman atau sendirian, dan gak pengen tuh nanti bakal terjadi hal-hal yang gak diinginkan teman Prada. Misalkan nih banyak ya hal-hal yang bikin kamu setelah selesai liburan tuh overthinking gitu, atau bahkan pas liburan pun juga masih kepikiran, bikin stres. Nah, kita bakal bahas beberapa kesalahan saat liburan yang sering bikin kepikiran atau stres tadi ya. Karena niat hati pengen melepas penat kegiatan berlibur biasanya justru mendatangkan stres akibat kesalahan-kesalahan kecil gitu ya. Padahal memang kekeliruan ini tuh sebenarnya bisa dihindari sejak tahap perencanaan sebelum liburan tahun peradua ya. Nah, ada beberapa kesalahan utama saat bepergian dan juga dampaknya yang bisa kita coba kuliti di pagi hari ini. Yang pertama, mumpung weekend ya, membawa barang berlebihan atau overpacking nih. Nah, sebanyak 38% responden dari penelitian menilai overpacking sebagai kesalahan terbesar dalam perjalanan internasional ya. Ini diingat internasional. Angka ini meningkat dari 32% di 2025 dan juga 35% di 2024. CEO The Global Rescue Companies dan Richards menyebutkan overpacking sebagai kekeliruan paling konsisten ya. Kekeliruan paling konsisten tuh yang sebenarnya mudah dicegah. Nah, gimana nih tahun peradua? Padahal tujuan utama bepergian kan seharusnya adalah mendapatkan kebebasan, fleksibilitas, dan juga pengalaman baru ya. Dan diperingatkan juga risiko cedera fisik nih akibat membawa beban yang berlebihan, meningkatkan kelelahan, mengurangi keseimbangan, dan juga meningkatkan risiko terjatuh, cedera punggung, serta cedera ortopedi lainnya saat melewati bandara, terminal kapal pesiar, jalan berbatu, atau jalur pendakian yang memang terjal. Dan ini lumayan berbahaya juga ya, apalagi buat teman peradua yang memang ketika berlibur itu kan, kalau di sini di tempat asal kita punya orang-orang yang kita kenal gitu, tahun peradua di sana agak susah ya teman-teman, dan bahaya juga. Yo.

0: Teman Pro2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Ada roti apa aja?
2: Macem-macem, Dek. Mau yang mana? Kalau yang ini rasa alpukat.
1: Kalau yang itu, Bang?
2: Yang itu kelapa.
1: Kok buah-buahan semua, Bang? Rotinya mana?
3: Intermezzo.
1: Ah, seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu, tahun Prodo 2. Lanjut ya, kalau ngobrolin seputar jalan-jalan, bukan dengan sepatu rodaku, tapi jalan-jalan untuk biar kita healing, bukan malah overthinking ya. Selain membawa barang berlebihan atau overpacking, juga kesalahan berikutnya adalah waktu transit yang terlalu singkat. Nah, sebanyak 19% wisatawan mengaku sering terjebak memesan penerbangan dengan durasi transit yang terlalu sempit ya, teman Pro 2. Mungkin kamu juga pernah ngerasain salah satunya. Hal ini memicu kepanikan berlebih hingga risiko tertinggal pesawat sambungan. Jadwal perjalanan terlalu padat juga jadi salah satu kendala nih. Keinginan mengunjungi banyak tempat dalam waktu terbatas justru jadi bumerang. Sebanyak 10% responden menyesal karena menyusun itinerary terlalu padat tanpa menyisakan jeda istirahat yang cukup. Dan mungkin kamu salah satu yang pengen kalap semuanya ya, teman Pro 2. Dan juga pastinya kalau news night ini ya memang perlu dikasih jarak. Terus juga dalam satu hari itu kalau kemana-mana, apalagi misal itin ke Jakarta gitu ya, kita harus tahu juga di sana tuh kalau di maps 22 menit kira-kira emang beneran 22 menit atau dengan macetnya tiba-tiba jadi 2 jam 2 menit gitu ya, teman Pro 2. Jadi ini yang mesti perlu dieksplorasi ataupun juga riset juga seperti itu untuk kamu yang mungkin pengen jalan-jalan di weekend ini gitu ya.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah, Cup.
1: Bola emon.
4: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
5: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
4: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
5: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
4: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

di Prado FM. Teman baik sama teman Prado Ekip Tening, karena setelah ini masih bareng ada juga teman Prado 2, dan kita bakal bahas beberapa hal menarik dari pariwisata ya. Dan juga buat teman-teman yang lagi tuning di weekendnya, baru gabung, mungkin selamat bergabung juga di Prado FM sambil mendengarkan lagu-lagu favorit kamu. Intronya udah kedengeran sebenarnya, Pamungkas dengan The Bone ya teman-teman. Di bulan September, selamat September ceria juga ya teman Prado 2, yang baru di awal-awal bulan ini pasti masih senang-senang dan seru-seru. Tapi buat teman Prado 2 yang penasaran pengen jalan-jalan kemana, nanti siapa tahu ada destinasi. Nah, nanti setelah ini bakal kita bahas bareng-bareng di Prado 2 FM. Keep tuning.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami

0: mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, Tamam Prado 2. Nah, kali ini jalan-jalannya beda nih teman-teman. Karena jalan-jalannya itu adalah beberapa kota terbaik di dunia buat pindah dan kerja di luar negeri. Tapi buat teman-teman yang mikir untuk pindah tuh, sementara ditahan dulu. Karena yang kita ambil di sini adalah kenapa, kenapa tempat tersebut jadi referensi untuk teman-teman pindah dan kerja enak di luar negeri. Apakah fungsi-fungsi ataupun juga poin-poin yang bakal kita bahas ini bisa tuh kita dapat di Indonesia dan bahkan mengembangkan pariwisata kita ya. Karena menetap dan bekerja di luar negeri tuh mungkin jadi impian buat banyak orang ya. Selain ngasih pengalaman hidup baru, tinggal dan bekerja di luar negeri juga membuka peluang memperluas relasi internasional hingga menikmati kualitas lingkungan yang lebih baik. Nah, poin yang terakhir nih teman-teman yang kayaknya perlu kita adaptasikan ke beberapa tempat pariwisata ataupun juga daerah-daerah kita. Tapi menentukan kota tujuan yang tepat tuh biasanya jadi tantangan tersendiri gitu ya. Menariknya, destinasi idaman buat para teman-teman yang suka melancong ya, nggak selalu berpusat di megapolitan yang padat dan berbiaya mahal. Kayak pengen ke US, di Amerika Serikat, New York. Nggak semuanya ternyata pengen ke sana ya, teman Pro 2 ya. Faktanya, dari Veranda, sejumlah pakar lokasi dan agen properti internasional juga ngerangkum beberapa kota terbaik bagi kamu yang pengen pindah dan juga menetap bahkan kerja di negara tersebut. Sekali lagi yang kita ambil di sini adalah poin dari kelebihan ataupun juga keunikan tempat-tempatnya ya teman Pro 2. Dan kota-kota ini tuh dinilai ideal karena menawarkan kombinasi seimbang antara biaya hidup terjangkau, kemudahan transportasi, fasilitas publik memadai, hingga kualitas hidup yang tinggi teman Pro 2. Nah kalau ngobrolin seputar, berarti ini kan masalah tempat tinggal juga ya, apalagi buat teman-teman yang homesick. Nah, banyak beberapa dari teman-teman yang udah keluar negeri pindah tapi ternyata masih homesick. Mungkin selain dengan orang-orang di rumah, juga sama makanannya dan hal-hal lain yang sepertinya perlu pembiasaan ya. Atau juga adaptasi terhadap apa yang disediakan di sana gitu teman Pro 2. Nah nanti bakal kita bahas lebih lanjut setelah yang satu ini di Pro 2 FM.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
4: Jangan tersesat di standar dunia maya.
5: Masih bersama Pro 2 teman.

Di Pradio FM, teman-teman pegang untuk Pradio 2. Lanjut jalan-jalan ya, tapi untuk mencari tempat tujuan tinggal dan juga bekerja di luar sana. Yang kita ambil adalah kenapa tempat ini tuh jadi bagus gitu, teman-teman, sehingga siapa tahu bisa jadi poin-poin utama dari pariwisata kita. Yang pertama ada di Panama City ya. Katanya sih opsi yang satu ini tuh paling ramah bagi warga asing yang baru pertama kali merencanakan relokasi ke luar negeri. Selain berstatus sebagai salah satu negara teraman di Amerika Tengah, Panama juga menyediakan beragam skema izin tinggal untuk pensiunan maupun pekerja jarak jauh. Nah, udah ada 2 poin ya teman-teman ya. Tempatnya, negaranya aman ya, teraman bahkan di Amerika Serikat, dan juga ada beragam skema izin tinggal lah ya di sana untuk pensiunan. Penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi juga turut mempermudah transaksi harian pendatang di sana. Keberadaan komunitas ekspatriat yang luas juga membuat proses adaptasi menjadi jauh lebih murah. Jadi penggunaan uang transaksinya juga mudah, dan juga proses adaptasi karena memang keberadaan komunitasnya di sana itu menjadi salah satu kelebihan tersendiri ya buat teman-teman yang memang sebagai pendatang, gak kenal orang banyak gitu, Tom Pradua butuh segala kemudahan. Ya sudah pasti Panama City yang dengan kelebihannya tadi bisa menjadi salah satu referensi lah buat teman Pradua ya.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada. Banyak tempat-tempat wisata di luar sana yang memang punya kelebihan. Seperti Panama City ya, dengan toleransinya terhadap para pendatang yang mungkin bisa jadi kelebihan. Dan ini juga bisa kita coba adaptasikan kepada tempat-tempat pariwisata kita dengan kemudahan-kemudahannya. Yang pasti pengunjung kalau misalkan di tempat wisata mudah, pasti mereka bakal suka atau bahkan balik lagi ke tempat tersebut ya teman Prada. Jadi untuk budaya dan pariwisata di Prada FM, keep tuning karena setelahnya bakal ada guys sama menemani kamu di Santai Siang. Eda pamit, sampai lagi di Spada edisi berikutnya. See you teman Prada.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
6: Kamu masih bersama Pro 2, teman.

0: mulai melalui pengembangan cairan pemadaman berbasis surfaktan yang dipadankan dengan sistem pipa undercooling untuk memadamkan bara api di dalam tanah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, pemerintah Indonesia memperkuat kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia di luar negeri melalui koordinasi 5 kementerian pemerintahan memberikan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi 1.512 anak pekerja imigran Indonesia di Malaysia. Sekian Info Pro 2 bersama Geisha.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro 2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rripro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Jam 10 pagi nih guys, saya udah nemenin kalian di santai siang. Setelah tadi ada Edo ya, yang nemenin kalian di sepada nih pagi-pagi. Tapi santai siang ini bakal sama guys, saya nemenin kalian 5 jam penuh nih guys, bakal nemenin kalian sampai jam 3. Nah sekarang ya teman-teman, udah sesi request time. Tadi udah ada lagunya Selena Grace nih, Sumpah Mati ya teman-teman, yang di request sama CL nih di WhatsApp kita. Bagi teman-teman nih, boleh banget nih request time kali ini jam 10 sampai jam 10 sih ada request time di WhatsApp ya teman-teman, di 0811-5111-420. Dan selanjutnya ya teman-teman, ada berbinar nih, berbinarnya Sabrina Leonor yang request lagu Haha dari Nur Hikmah, Maria, Tasha, dan lain-lain. Banyak banget nih berbinar-binar mau request lagu Haha. Langsung aja aku puterin teman-teman berdua.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget, bro.
2: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
1: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
2: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.

Bismillahirrahmanirrahim, FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada lagu requestannya Ayas ya di WhatsApp tuh. Ada lagu Bayang Cinta Yang Lalu nih, Kim dan Nabila Takia. Buat teman-teman nih, yang mau request boleh banget ya. Sekali lagi di WhatsApp kita nih, di 0811511420 nih, teman Pro 2. Aku

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
3: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
2: Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
4: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
2: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
5: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

92 FM Pro 2 RRI Banjar, masin teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Ke tadi ya, aku udah puterin lagunya Mahalia Nini teman Pro 2, Kisah Sempurna. Selanjutnya teman-teman, ada requestannya Lara Purnamasari nih yang request Kesedihanku. Saya masih menangkir, langsung aja aku puterin lagunya. Dan by the way, sebentar lagi kayaknya aku bakal live TikTok ya teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, puasa bukan berarti bikin malas bergerak. Memang, saat menahan lapar dan haus, tubuh bisa terasa lebih lemas dari biasanya. Tapi itu umumnya karena perubahan pola makan bukan berarti berbahaya buat tubuh. Selama kamu tidak punya kondisi kesehatan tertentu, olahraga saat puasa tetap aman kok. Bahkan punya banyak manfaat mulai dari mood lebih baik, berat badan lebih terkontrol, tubuh tetap bugar, hingga daya tahan tubuh tetap terjaga. Tapi harus pastikan dulu sahur dengan makanan bergizi dan cukup minum air saat berbuka hingga sahur. Kamu juga bisa olahraga menjelang berbuka atau setelah berbuka dengan jeda sekitar 2 jam setelah makan. Pilih olahraga ringan seperti jalan santai, bersepeda, yoga, atau pilates selama 30 hingga 50 menit 2-3 kali seminggu. Karena puasa yang sehat artinya tetap aktif bergerak dan berkreasi.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
3: Jalani hidup di dunia nyata.
4: Jangan tersesat di standar dunia maya.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjar, masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tadi ada Hard Times ya, dari Paramore nih, yang dari request sama Dustin Girl di TikTok. By the way, anyway, boss way nih teman-teman. Aku udah mulai live TikTok ya, karena mungkin di WhatsApp udah selesai nih requestnya. Karena ada beberapa orang yang udah selesai request. Selamat pagi Kak Gaisa, selamat pagi teman-teman Pro 2 di TikTok, di RRI Digital yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Nah, selanjutnya nih, ada requestan lagu Kalares Puspita Sari ya teman-teman, yang request Tutur Batin dari Yura Yunita. Boleh banget nih buat teman-teman yang mau request, ada 1 jam lagi nih untuk request time di TikTok kita lah. Teman-teman Pro 2, langsung aja kita puterin lagu Tutur Batinnya. Bagaimana?

92 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah ya teman-teman, tadi ada requestannya siapa ya, Gurun Hujan Juicy Lucy ini ya, mana ya yang request Gurun Hujan Juicy Lucy ini. Nah tadi aku puterin ya, udah Gurun Hujannya Juicy Lucy. Selanjutnya nih ada requestannya Nang Boy ya teman-teman di WhatsApp nih, yang request Bertahan Lewati Senja dari Fidel Nono, dan Biar Kita Jadi Kenangan Paul Aro yang di request sama Kimpul atau Mai ya teman-teman. Nah tadi yang request Gurun Hujan Juicy Lucy ada GHNZ67 nih teman-teman. Jadi dua lagu ini akan aku puterin ya teman-teman, Bertahan Lewati Senja dan Biar Kita Jadi Kenangan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjar Masin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selanjutnya nih, ada juga Terasanya Samuel Cipta ya teman-teman, yang request sama Princess Adeline. Terus ada juga ada lagu Cegil dari Nabila Takiyah yang di request sama Nina Rocky nih teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau request boleh banget ya teman-teman, langsung cus ke TikTok kita, karena aku lagi live nih dan kita bisa saling sapa-sapa, saling berkenalan. Langsung aja ke TikTok kita @rri_pro2banjarmasin. Jadi aku bakal puterin lagu-lagu kalian. Enjoy the music teman-teman.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, selanjutnya ya, ada requestan dari Muhammad Fakih 1705 nih yang request lagu Dewa Cukup Siti Nurbaya. Terus ada juga Nita ya yang request lagu Cukup Siti Nurbaya lagi, bukan lagu Sembuh Kembalinya Sabrina Leanor ya teman-teman. Bagi teman-teman nih yang mau request, boleh banget langsung cus ke TikTok kita ya teman-teman.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sedih banget nih lagunya Sabrina Leanor. Gak pernah gagal untuk membuat orang galau. Nah, selanjutnya nih, ada Cinta Karena Cintanya dari Judika, gak kalah juga. Terus, ada juga nih All Too Well-nya Taylor Swift. Kalian lagi kenapa sih nih teman-teman? Kalau Cinta Karena Cinta ini ada di request sama Herman WJB ya teman-teman. Selanjutnya, kalau All Too Well-nya di request sama Mai nih. Nah, itu dulu requestannya aku puterin, karena habis ini ada requestan-requestan kalian yang lebih seru lagi.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman, ada cinta terakhir nih Setia Bonar nih yang request sama akun berdua teman-teman. Pasti akun berdua ini stay tune di RRI Digital nih teman-teman. Nah buat teman-teman boleh banget nih request ya teman-teman di TikTok kita nih di @RRI_Pro2Banjarmasin. Selanjutnya juga ada lagu Versace on the Floor-nya Bruno Mars nih. Jadi langsung aja aku puterin lagu teman-teman nih.

95.2 FM Pro 2 RR Banjar Masin, teman terbaik kamu. Ini lagu terakhir ya teman-teman, ada dari Astaga Bercandanya Akbar Chalai dan Mingse ya, yang Enrico sama Sria selalu nih. Nah lagu terakhir ini lagu berjoget, jadi aku harap semoga habis ini yang lagi gak mood kembali lagi moodnya dan mendengarkan lagu Astaga Bercanda, dan semoga yang lagi bekerja lagi balikin lagi nih mood untuk bekerjanya, yang lagi istirahat juga nih untuk jam makan siang kali ini nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap keep stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Menjemput Jodoh Impian merupakan buku motivasi dan pengembangan diri yang mengangkat tema pencarian jodoh dari sudut pandang spiritual dan emosional. Ditulis oleh Gadis Turatea, buku ini tidak hanya memberikan panduan praktis tentang cara menjemput jodoh, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungi makna cinta sejati, kesiapan diri, dan pentingnya hubungan dengan Tuhan dalam proses mencari pasangan hidup. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai pentingnya membangun jati diri sebelum mencari pasangan. Gadis Turatea menekankan bahwa jodoh sejati tidak hanya soal pertemuan dua insan, tetapi juga pertemuan antara dua pribadi yang telah selesai dengan dirinya masing-masing. Penulis mengajak pembaca untuk berproses menjadi versi terbaik dari diri sendiri, sehingga siap untuk mencintai dan dicintai secara sehat. Selanjutnya, penulis mengupas tentang prinsip-prinsip yang sebaiknya dipegang dalam proses menjemput jodoh. Ia membahas konsep tawakal dan ikhtiar, serta pentingnya menjaga niat agar tetap lurus dan tidak semata-mata didorong oleh keinginan duniawi. Dengan gaya bahasa yang ringan dan mengalir, Gadis Turatea menyisipkan kisah-kisah inspiratif dan reflektif untuk memperkuat pesannya. Salah satu bagian yang menarik dalam buku ini adalah pembahasan mengenai tanda-tanda jodoh dan cara mengenali pasangan yang tepat. Penulis memberikan perspektif yang bijak dan tidak berlebihan, mendorong pembaca untuk tetap rasional sambil mengikuti intuisi dan petunjuk dari Allah. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi, kejujuran, dan kesamaan visi dalam memilih pasangan. Gadis Turatea juga tidak luput membahas tantangan dan ujian yang mungkin dihadapi selama proses pencarian jodoh. Ia menenangkan hati para pembaca yang mungkin merasa tertinggal atau diuji dengan penantian panjang. Dengan pendekatan yang empatik, penulis menyampaikan bahwa setiap perjalanan adalah unik dan tak bisa disamakan, serta semua akan indah pada waktunya. Dari sisi penyajian, buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang personal, seolah-olah penulis sedang berdialog langsung dengan pembacanya. Struktur penulisan yang rapi dan diselingi kutipan-kutipan inspiratif menjadikan buku ini mudah dicerna dan menyentuh sisi emosional pembaca. Ilustrasi kasus nyata

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku denger katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.

0: kasih ya.
1: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM NI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

0: masih bersama Pro 2.
1: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Santai siang.

0: Duh, kesel banget.
1: Ada apa sih?
0: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
1: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi bikin emosi.
1: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
0: Iya ya. Kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
1: Nah, itu tuh betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
2: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Santai siang.

0: Do, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

90,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 3 gue udah mau selesai nih. Enggak dong, saya belum selesai, teman Pro 2, saya bakal menemani kalian sampai jam 3. Tapi kenapa? Karena ini lagi otaknya lagi gak jalan, lagi sengkrek, lagi gak sejalan nih teman-teman. Jam 1 ini guys, bakal nemenin kalian ya teman-teman, 5 jam penuh guys, bakal nemenin kalian ya sampai jam 3 sore nanti nih. Di jam 1 ini nih, saatnya kita ada di segmen Pro 2 Sport ya teman-teman. Guys, bakal ngebacain beberapa berita soal olahraga cabur-cabur Indonesia, internasional, dari F1, catur, basket, futsal, sepak bola, apalagi ya teman-teman. Guys, bakal ngebawain kalian berita-berita hot ya, panas nih ya, dari olahraga. Jadi jangan kemana-mana nih, tetap stay tune terus di 90,2 FM, teman terbaik kamu. Guys, bakal bawain yang seru-seru banget nih.

0: atensi yang diberikan. Mari kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.
5: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, di berita pertama ya teman-teman, ada dari Elegant nih, Pamkas menjatuhkan sanksi pengurangan nih 2 poin kepada Iseng Luang, Kalteng FC dan Java United FC untuk kompetisi Super League nih 2006-2007. Kedua klub itu juga mendapat hukuman karena mengubah home base atau stadion setelah proses klub lisensi cycle 2005-2006 selesai ya teman-teman. Java United sebelumnya merupakan Malut United, kini memindahkan domisilinya di Semarang dari Ternate untuk musim 2006-2007. Sementara Isen Mulang Kalteng FC sebelumnya merupakan Adiaksa FC, kini hijrah ke Palangkaraya dari Banten. Jauh banget ya. Ke Direktur Kompetisi Illusions Asep Saputra nih mengatakan perubahan stadion akan menyebabkan kriteria infrastruktur tidak lagi terpenuhi sesuai dengan regulasi klub lisensi. Kondisi juga tersebut memiliki konsekuensi berupa pengurangan 2 poin ya teman-teman. Di itu kata Asep ya, dikutip dari laman resmi Language pada Sabtu 25 September 2006. Baru banget nih teman-teman. Dan demikian Isen Mulang Kalteng FC dan Java United FC memulai kompetisi dengan minus 2 poin. Sanksi ini juga tentu langsung mengaruhi nih pada posisi kedua tim di klasemen sementara Super Language 2006-2007 nih teman Pro 2.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

92 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah selanjutnya nih ya teman Pro 2, ada dari Isak Hajar nih, dari cabur motor GP ya teman-teman. Nah katanya Isak Hajar nih diragukan bisa tampil di Grand Prix Spanyol nih, karena Red Bull mengatakan Hajar masih membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan dari cedera pergelangan tangannya nih teman Pro 2. Melansir dari Motorsport ya teman-teman, kondisi Hazard sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan nih, tapi meski demikian nih kondisinya belum cukup prima untuk kembali ke lapangan balapan nih teman-teman. Isak dalam kondisi baik, tapi ya dia belum bisa mengemudi sekarang, katanya dari tim Red Bull nih teman-teman. Mekis juga mengatakan enggan terburu-buru nih untuk Isak kembali lagi dan hanya fokus pada proses pemulihan Hazard. Mantan kepala tim racing Red Bull itu juga tidak mau mengambil resiko yang sangat amat bernilai, tidak perlu ya teman-teman, soalnya kemungkinan tampil di Madrid nih. Mekis juga menyebutkan target tersebut cukup sulit banget ya buat Isak, karena tim masih perlu mengevaluasi kondisi Hazard yang dalam beberapa hari mendatang gitu ya teman-teman berdua. Hazard juga mengalami cedera pergelangan tangan saat berlatih selama jeda musim panas, hingga saat ini ia sudah absen balapan dari 2 balapan di Belanda dan Italia nih. Semoga Hazard ini bisa kembali lagi ya di lapangan MotoGP nih teman-teman berdua. Oh, percuma.

0: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Alam adalah sumber utama kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Dari alam, kita memperoleh udara, air, dan makanan yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Karena itu, menjaga kelestarian alam berarti menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Kerusakan alam akan menimbulkan banyak kerugian, mulai dari bencana banjir, longsor, hingga krisis pangan dan kesehatan. Oleh sebab itu, menjaga alam menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Langkah pencegahan bisa dimulai dari hal sederhana, seperti memilah dan membuang sampah pada tempatnya, menanam kembali pohon yang ditebang, serta tidak membuang limbah ke sungai atau laut. Selain itu, gunakan lahan dengan bijak agar tidak terjadi erosi dan tanah tetap subur. Mari kita cintai dan hargai alam sepenuh hati. Dengan menjaga alam tetap lestari, kita menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan layak untuk generasi mendatang.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang Pro 2 FM.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjar. Masih yang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ada dari cabang olahraga tenis ya, teman-teman. Tenis nih, teman-teman. Ternyata Carlos Alcaraz nih menuju babak besar ke 16 besar ya US Open setelah mengatasi perlawanan keras Yuwing nih, teman-teman. Petenis Spanyol itu memang 6-3, 6-4, 6-1 dalam laga sengit di Arthur Ashe Stadium pada Sabtu 5 September 2026. Dilansir dari ATP, Alcaraz nih sempat mendapat tekanan di permainan agresif sepanjang set pertama. Namun juara bertahan tersebut mampu menjaga ketenangan dan mengamankan kemenangan dalam 3 set nih, teman-teman. Pertandingan itu juga berlangsung tempo tinggi karena kedua pemain mengandalkan pukulan keras dari lini belakang. Alcaraz juga sempat mengaku kesulitan mengendalikan bola Wu yang meluncur cepat dari permukaan lapangan ya, teman-teman. Petenis ini juga menduduki peringkat ketiga nih dunia. Itu sempat kehilangan keunggulan servis nih pada game pembuka kedua set pertandingan tersebut. Meski demikian, ia juga menekan Wu melalui permainan pengembalian servis yang sangat efektif nih, teman-teman.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Santai Siang
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Prodo FM,

9,2 FM Pro 2 RRI Banjar. Masih teman-teman terbaik kamu nih, teman-teman Pro 2. Berita terakhir ya teman-teman, ada dari Bintang Akbar dan Sofyan nih. Katanya Sofyan Rahman ya teman-teman, menuju ke perempat final AFC Beach Concession 2026. Mereka ternyata mengalahkan Selandia Baru Sam Odea dan Ben Odea. Setelah kemarin aku ngebawain mereka mengalahkan dari pasangan ini ya teman-teman, sekarang mereka mengalahkan dari pasangan Selandia Baru nih. Ini couple ya teman-teman, tampil di Songho China nih pada Jumat 4 September kemarin nih teman-teman. Bintang dan Sofyan juga menuntaskan 16 besar nih dalam 2 set dengan skor 28-18 dan 23-21 nih. Mereka juga tampil dengan gemilang dan percaya diri. Pelatih timnas voli Pantai Indonesia nih, Slamet Mulyono, berharap formula anak asuhnya meningkat ya teman-teman. Harapan itu juga sangat amat muncul nih saat mereka memasuki fase gugur. Tapi Indonesia akan jumpa Thomas Hodge dan Ben Hood nih di babak perempat final nanti. Pasangan Australia itu akan memastikan langkah ke depannya lebih besar dah setelah mengalahkan Yakovlev dan Muhammad ya teman-teman. Hodges dan Hood juga mendominasi pertandingan dengan kemenangan 21-10, 21-11. Mereka membiarkan pasangan Kazakhstan meraih poin 21 dalam set kedua ya teman-teman. Hodges dan Hood juga berstatus unggul keempat nih setelah Bintang dan Sofyan menempati unggulan kelima di AFC Beach Concession 2026. Keduanya bersaing ketat di turnamen tersebut tahun ini demi tiket Olimpiade Los Angeles 2028 nih teman-teman. 2026 udah lewat dong nanti Los Angeles, tapi ada di 2028. Nah, sekian dulu nih teman Pro 2. Info Pro 2 kataku aku. Pro 2 sport kali ini udah banyak banget nih, ada sepak bola, ada futsal, ada tenis, ada basket juga tadi, ada beach volley ya teman-teman. Banyak banget deh guys yang ngebawain berita hari ini. Jadi habis ini ada Pro 2 entertain nih teman-teman yang bakal temenin kalian. Kita bakal bahas-bahas yang seru nih tentang hiburan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
1: semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Santai siang.
2: Pro 2 FM.

Bismillahirrahmanirrahim, FM Pro 2 RRI Banjar Masin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Setelah tadi kita udah bahas tentang cabang-cabang olahraga ya teman-teman, alias ada Pro 2 Sport ya teman-teman. Sekarang nih jam 2 siang, saatnya 1 jam terakhir ya, guys, saya bakal ngomongin kalian. Tapi jangan bersedih, karena habis ini ada seseorang yang sangat amat senior ya, yang bakal nemenin kalian nih, selain guys saya teman-teman. Nah, di jam 2 kali ini ada Pro 2 Entertain nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman, karena guys bakal nemenin kalian 1 jam terakhir dan bakal ngebawain info-info entertainment, hiburan-hiburan yang paling menarik nih. Bukan gosip ya teman-teman, tapi hiburan yang karya gitu, bukan gosip-gosip belaka nih, dan pastinya akurat ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
3: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
4: Santai siang,
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang,
5: Pro 2 FM.

90,2 FM Pro 2 RRI di Banjarmasin, teman-teman baik kamu, teman Pro 2. Nah, berita pertama nih. Ada dari artis K-pop ya, teman-teman, yaitu An Yujin alias IVE ya, teman-teman. Yang dipastikan tetap mengikuti konser show What I Am nih di Hong Kong meskipun beliau enggak tuh. Meskipun dia mengalami cedera lutut ya, namun Yujin ini tidak dapat melakukan koreografi selama konser sebagai langkah untuk menjaga kondisinya dan mendukung proses pemulihannya ya. Enggak apa-apa, yang penting ada Yujin-nya aja, itu sangat amat berharga bagi pemirsa, penggemar-penggemar IVE nih. Kepastiannya juga disampaikan oleh Starship ya Entertainment melalui pernyataan resmi mengenai kondisi kesehatan Yujin nih, teman-teman, pada Jumat 4 September 2026. Agensi ini juga menjelaskan keputusan ini diambil untuk mencegah cedera lutut Yujin semakin parah selama menjalani aktivitas. Yang penting Yujin ada, kita bisa lihat visualnya Yujin, kita maksudnya penonton bisa melihat visualnya Yujin gitu ya, melihat Yujin ceria ya. Gak apa-apa kok kalau Yujin melakukan koreografi, kalau itu pendapat aku ya. Dan Yujin juga dijadwalkan nih hadir dalam konser IVE mendatang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan grup tersebut ya, teman-teman perlu meskipun berpartisipasi berpartisipasi ia juga akan menjalani penampilan tanpa koreografi yang dapat memberikan tekanan dan tekanan pada lututnya, teman-teman. Starship juga Starship Entertainment menegaskan kesehatan dan pemulihan Yujin bisa menjadi pertimbangan utama untuk menentukan keterlibatannya pada kegiatan mendatang nih. Semoga Yujin nih semoga cepat pulih ya, supaya dia bisa melakukan koreografinya juga, supaya para penonton nih senang gitu, penggemar itu nggak merasakan kekecewaan. Tapi kita doakan kembali ya, teman-teman, semoga pemulihannya cepat nih.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu. Ning Bur.
3: Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Santai siang.

0: Lights.
1: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berita selanjutnya nih teman-teman, ada dari film legend ya teman-teman, yaitu film Supergirl ya. Siapa sih yang enggak tahu anak Gen Z? Kayaknya anak Gen Z kurang tahu sih, tapi saya Gen Z aja tahu Supergirl ya teman-teman. Katanya akan hadir di layar streaming HBO Max pada tanggal 10 September mendatang, 5 hari lagi ya teman-teman. Film tersebut disutradarai oleh Craig Gillespie nih, dengan skenario yang ditulis Anna Norga, dilansir dari Variety Jumat kemarin ya, 4 September 2026. Supergirl ini merupakan adaptasi dari film DC, dari komik DC yang berjudul Supergirl Woman of Tomorrow, karyanya Tom King ya teman-teman. Ceritanya juga mengikuti Kara Zor-El nih, atau Supergirl yang menghadapi seorang musuh yang tak terduga dan sangat amat kejam. Wes, terlalu hiperbola guys. Dalam kisah tersebut juga Supergirl ini melakukan perjalanan melintasi galaksi bersama seseorang gadis alien nih, yang alien muda ya, yang bernama Rudy. Rudanya juga memburu Cream of the Yellow Hill setelah ia membunuh ayah Rudy ini teman-teman berdua. Perjalanan tersebut membawa Supergirl dan Rudy dalam misi yang menggabungkan unsur belas dendam dan keadilan, karena juga kemudian harus bekerja sama dengan seseorang pendamping yang tidak disangka-sangka untuk menghadapi ancaman tersebut nih teman-teman berdua. Karakter Supergirl ini juga dimainkan oleh Millie Alok nih, aktris yang sebelumnya dikenal melalui perannya sebagai Putri Lena Targaryen nih dalam HBO House of the Dragon nih teman berdua. Alok juga membintangi series Netflix ya, banyak banget nih ya, yang Siren sendiri rilis pada 2005. Terus Supergirl ini ya akan membawakan karakter tersebut dengan pendekatan yang banyak punch rocknya ya teman-teman. Sebelumnya juga Supergirl dirilis ini di bioskop pada 26 Juni setahun setelah Superman. Film Superman menjadi bagian dari reboot DC Universe di bawah arahan James Gunn dan Peter Safran nih teman-teman. Safran mengakui bahwa film tersebut tidak memenuhi ekspektasi mereka di box office nih. Namun ia menegaskan kalau Supergirl ini hanya merupakan salah satu bagian dari strategi jangka panjang di DC Studio ya teman-teman berdua. Selain itu juga menghadapi tantangan komersial tersebut, film tersebut juga memperoleh respon kurang positif nih dari penonton, dan kritik. Supergirl ini mendapatkan predikat rutin atau rutin tomatoes nih, dan memperoleh nilai B- dalam jajak pendapatan cinema scores. Tapi aku penasaran sih teman Pro 2, apakah teman Pro 2 juga penasaran? Ayo kita nonton nanti tanggal 10 di HBO ya teman-teman.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, berita selanjutnya ya teman-teman, ada dari Lisa nih, Lisa Blackpink yang resmi merilis single baru, yaitu namanya Sawadika, bersama musik video bernuansa budaya Thailand ya teman-teman, budaya pada Jumat 4 September 2026, musik tersebut juga menampilkan Muay Thai di tuk-tuk serta sejumlah sudut toko Bangkok sebagai elemen visual utama. Sawadika juga sendiri menjadi single utama di EP terbaru Lisa ya teman-teman, bertajuk Press Play nih, yang dijadwalkan dirilis Oktober mendatang nih. Lagu tersebut juga mengangkat sapaan Thailand yaitu Sawadika. Sawadika gitu. Jadi Sawadika, enggak dong. Atau halo sebagai judul sekaligus bagian penting konsepnya. Dalam video musiknya nih, Lisa mengeksplorasi sejumlah lokasi Bangkok yang memiliki karakter arsitektur dan suasana berbeda. Beberapa lokasi juga tersebut stasiun Kuala Lumpur nih, Jalan Rong Muang, Soi Ngap Dupli, serta di Bangkok. Nama-nama Bangkok ini ya, apalagi bahasa Thailand itu susah menurut aku pribadi. Jadi membaca nama jalan saja itu lumayan susah ya teman-teman Pro 2. Kawasan sekitar Kuala Lumpur juga menghadirkan bangunan pertokoan lama yang memberikan nuansa historis sekaligus menjadi latar penampilan Lisa nih teman-teman. Sementara Jalan Rong Muang memperlihatkan suasana perkantoran lama yang dipadukan dengan gaya visual modern nih teman Pro 2. Oh my god, can't wait to see it ya teman Pro 2.

0: Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan fisik, penguatan sistem, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peran mitigasi sangat penting dalam menekan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalkan, serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Tujuan utama dari mitigasi bencana antara lain mengurangi dampak terhadap penduduk, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dengan aman di wilayah rawan bencana. Melalui kegiatan mitigasi, masyarakat diharapkan memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Edukasi dan latihan kesiapsiagaan dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat, sehingga risiko korban dapat ditekan sekecil mungkin. Tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita. Ikuti arahan pihak berwenang saat terjadi bencana, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang aman jika mengalami cedera atau gejala penyakit. Bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
1: Enak, jangan buang sampah sembarangan.
2: Loh, kenapa sih? Itu kan sampah.
1: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
2: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
1: Nah, itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya, modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
3: Jangan dibuang sembarangan.
1: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
4: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Berita terakhir ya, ditutup dari The Massive nih akan menutup rangkaian ASEAN Home Tour ya teman-teman. Aku ikut banget ya awalnya ASEAN Home Tour nih, yang dibawakan berita tuh aku juga di Pro 2 Entertain. Tapi sekarang nih katanya The Massive akan menutup rangkaian ASEAN Home Tour Run ya melalui konser di Jakarta pada 5 Desember 2026 mendatang nih, bulan depan. Oh, lama banget lagi, masih 3 bulan. Konser ini juga dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan Jakarta sebagai kota terakhir perjalanan konser mereka nih teman Pro 2. Setelah menyambangi 4 negara Asia, Jakarta menjadi penutup rangkaian The Massive ASEAN Home Tour Run ya teman-teman. ASEAN Home Run nih tahun ini. Momen ini juga sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia nih untuk kembali menyaksikan penampilan langsung The Massive. Penjualan tiket The Massive Home Run juga ini di Jakarta akan dibuka resmi pada 7 September yang akan datang nih. Tiket juga menjadi akses ya bagi penggemar yang ingin menyaksikan penampilan The Massive secara langsung di Jakarta. Nah, segitu dulu Gaisa bakal nemenin kalian. Sekarang ini udah hampir jam 3 ya. Gaisa menemani kalian dari jam 10 tadi, ada Request Time, ada Pro 2 Sport, ada Just Music, ada ini juga nih Entertain nih. Gaisa udah nemenin kalian 5 jam penuh. Jadi Gaisa izin pamit mundur diri, tapi jangan bersedih teman-teman Pro 2 karena habis ini ada seseorang yang menemani kalian ya di sore ceria, yaitu adalah Linda, senior aku ya teman-teman, yang bakal menemani kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Siap mana siap.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Indonesia.
2: Hai, teman Produha, selamat sore. Aduh, senang sekali bisa nyapa kamu di sore Sabtu kali ini. Yang pastinya udah sangat ditunggu-tunggu sekali di akhir pekannya ya. Apalagi kalau bukan Indonesia Top 20 versi Produha Banjarmasin. Sore hari ini spesial banget nih di akhir pekannya bareng sama LINDA alias bareng sama Linda. Yang bakal nemenin kamu di chart 20 lagu Indonesia terhits versi Produha Banjarmasin minggu ini. Edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Tapi sebelum kita ke lagu terbaru kita alias new entry kita, aku pengen kasih tahu juga nih ke kamu teman Produha dua lagu yang harus keluar minggu ini. Datang dari aku JJ yang sudah 8 minggu teman Produha ya. Minggu lalu sempat bertahan di posisi ke-8 tapi sayang sekali harus menjadi song out minggu ini lewat lagunya Ceritanya Jatuh Cinta. Ceritanya doang nih. Terus ada juga lagu yang sudah 9 minggu, minggu lalu menempati posisi 14 tapi sayang harus out di minggu ini. Datang dari Roni Parulian yang sering banget di request saat request time lewat lagunya Walls Akhir Zaman. Tapi tenang aja, dua lagu terbaru yang paling hits banget juga udah masuk dalam deretan new entry kita di posisi 20 minggu ini. Ada siapa? Yep, iya benar banget nih yang keluar tapi dia juga masuk lagi dengan lagu terbarunya. Ini dia, ada Roni Parulian lewat lagunya Dunia Imaginer.
1: Lagu ini new entry di top 20 Indonesia.

Dan ini dia ada lagu dari Yura Yunita yang menjadi new entry di posisi 19 minggu ini teman Pro 2 lewat lagunya berjudul Pertiwi. Alunan musiknya begitu syahdu sekali ya teman Pro 2 ya. Berasa banget alunan musiknya Yura banget gak sih teman Pro 2? Nah, selain itu juga kita punya lagu yang lagi naik-naiknya juga. Baru satu minggu sih ini lagu. Minggu lalu menempati posisi 20 dan sekarang udah ada di chart posisi ke-18. Ada siapa teman Pro 2? Ini dia ya. Ada lagunya Mahalini lewat lagunya yang berjudul Percuma. 18.

Ini dia, ada Pamungkas lewat lagunya yang berjudul Adam, teman Pro2 ya. Lagu ini menempati posisi keberapa? Kalau bukan ke posisi ke-17, setelah minggu lalu jadi new entry di posisi 19 dan baru satu minggu di Indonesia Top 20 Pro2 Banjarmasin. Lagu ini resmi dirilis pada tanggal 26 Agustus 2026 lalu ya, teman Pro2. Ini sebagai single ketiga dari album studio ke-6 yang akan datang ya. Lagu ini sih mengangkat tema tentang kerentanan manusia, refleksi diri, tanggung jawab moral, dan kedewasaan emosional. Widih, judulnya sih emang Adam doang gitu ya. Tapi ternyata maknanya berat banget, say. Oke, kita next ke lagunya Bunga Citra Lestari dan Josh Flow. Terpesona, lagu yang baru 2 minggu. Minggu lalu menempati posisi 18, sekarang ada di posisi ke-16.

ada yang pernah merasa kecintaan gak sih sama seseorangnya, teman Pro 2? Ya udah, nyanyiin lagi aja nih sama lagu yang baru ini. Darinya Rizwan Fadila lewat lagunya Kecintaan ya. Lagu ini udah 2 minggu lalu menempati posisi 17, sekarang ada di peringkat ke-15. Yang suka kecintaan nih sama pasangannya. Jadi memang ini lagu menceritakan tentang perasaan kagum, jatuh cinta sama seseorang, tapi justru membuat seseorang tuh jadi salting gitu, hingga mati gaya saat ketemu. Aduh. Kalau udah salting gitu ya, jadi langsung bingung mau gimana nih, gak bisa tenang nih gitu. Aduh, kalau gak bisa tenang ke laut aja deh ya. Ke laut yang tenang, cakep. Ini dia, ada Bernadia, Laut Yang Tenangnya. Udah 10 minggu teman Pro 2. Lagu ini menempati posisi keempat di minggu lalu. Dan sekarang sayang sekali ya, harus rela turun ke posisi 14.

0: Kalau yang satu ini sih yang sempat vakum ya sebenarnya teman Pro 2 ya. Jadi memang Alia Zuraya ini yang sebelumnya tuh sempat vakum 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Apa 3 tahun ya? 3 tahun kurang lebih deh teman Pro 2. Jadi sebenarnya lagu Sulit Kah Aku Dicintai ini adalah penanda kalau Alia kembali gitu loh ke industri musik setelah sempat vakum sejak merilis album Terbentuk di tahun 2023. Inilah lagu Alia Zuraya, Sulitkah Aku Dicintai, yang sudah 3 minggu. Minggu lalu menempati posisi 16, sekarang ada di peringkat ke-13. Next kita ke lagunya Paul Vartohab ya, Speed Dial number 1 gitu ya. Lagu yang udah 3 minggu juga sebenarnya teman Pro 2. Lagu ini tuh sempat ada di posisi ke-15. Sekarang naik nih. Keren banget. Ada di posisi ke-12.
1: Number 12. Can I call you mine? Your eyes and nose, your lips, they so divine.

Ini dia ada Enda and Reza lewat lagunya Terang Bulan. Lagu yang sudah 6 minggu-minggu lo menempati posisi 7 sekarang ada di peringkat ke-11. Keren banget sih ini lagu ya. Bisa menjadi jembatan atau pembuka jalan menuju mini album Menyambut Matahari. Setelah sebelumnya merilis lagu Merelakanmu. Lagu ini tuh dirilis pada 22 Juli 2026 ya. Jadi 2 bulan yang lalu deh teman Pro 2 ya. Oke, kita ke next lagu dari datang Nadine Amizah ya. Lewat lagunya Moonlight. Lagu yang sudah 4 minggu lalu menempati posisi ke-13 nih teman Pro 2. Sekarang syukurnya naik nih ke posisi 10.

0: Lagi-lagi ada Roni. Aduh, Roni. Bikin makin jatuh hati gak sih sama lagu-lagunya, bahkan orangnya juga sih. Ini dia lagu Roni Marlian Februari yang juga sudah 4 minggu lalu menempati posisi 12, sekarang ada di peringkat ke-9 ya. Lagu ini menjadi bagian dari album kedua miliknya yang bertajuk Dunia dan Seisinya. Aduh, Dunia ini dan Seisinya, lagi-lagi ada Roni, Enal sama Momo. Kok ada Enal sama Momo juga sih? Yalah, soalnya kan chart di posisi 8-nya ini tuh Om Pro 2 ada lagunya Enal dan Momo ya. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Lagu ini sudah 5 minggu teman Pro 2. Minggu lalu tuh ada di posisi ke-11 dan sekarang naik nih, udah nih di posisi ke-8.
1: Number 8.

0: Wow, luar biasa banget for Revenge, teman Pro 2 ya, lewat lagunya I Miss You Every Brand New Day. Lagu yang sudah 5 minggu lalu menempati posisi 10, sekarang ada di peringkat ke-7. Inilah yang lagi seneng-senengnya mungkin dengar lagu ini, teman Pro 2, mungkin kamu salah satunya. Karena ini merupakan salah satu lagu yang jadi soundtrack resmi versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day. Dan lagu ini juga merupakan kolaborasi antara Sony Music dan Sony Pictures ya. Keren banget. Oke, kita ke next yang gak kalah keren nih, teman Pro 2. Ini lagunya sih aku sering banget denger, viral banget juga di TikTok gitu, teman Pro 2. Ada Paul Aro lewat lagunya Biar Kita Jadi Kenangan. Dan lagu ini, teman Pro 2, ternyata sudah 6 minggu di Indonesia Top 20. Minggu lalu menempati posisi 9 dan sekarang naik ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Aduh, kalau udah bicara soal tulus nih bikin deg-degan deh. Soalnya Teman Proy 2 ya, lagu-lagu tulus tuh bener-bener keren-keren banget. Ini gak cuman secara pribadi, secara kalian yang sering banget request, bahkan lagu ini juga mendapat sambutan positif dari musisi lainnya juga, termasuk musisi Virsa Besari yang memuji karya Indah Tulus melalui media sosial. Teh Hijau, lagu yang sudah 9 minggu-minggu lalu jadi yang pertama, sekarang gak apa-apa deh turun di posisi kelima ya. Next kita ke lagu yang sudah 7 minggu-minggu lalu menempati posisi keenam, dan sekarang di minggu ini ada di posisi keempat. Ada Katyana and Nadib Basalamah lewat lagunya Ceritaku, Ceritamu.
1: Number 4.

0: lagunya doang sih yang selesai ya. Tapi top 20 Indonesia kita belum selesai kok. Tenang aja teman Pro 2 ya. Lagu ini sudah menempati posisi ketiga setelah minggu lalu menempati posisi kelima dan 7 minggu sudah di Indonesia top 20. Nah sekarang kita ke posisi runner up teman Pro 2 ya. Ada siapa lagu yang sudah 8 minggu lalu menempati posisi ketiga dan sekarang jadi posisi runner up? Ada Dio Fortunes and Nadine Amiza lewat lagunya Makhluk Cahaya.
1: Number 2.

0: Oke, teman Pro 2, udah gak sabar dong siapa sih yang jadi juaranya minggu ini di top 20 Indonesia Pro 2 Banjarmasin. Kita akan recap dulu lagu-lagunya dari posisi 20 yang menjadi new entry ada Dunia Imajiner darinya Roni Parlian. 19, Pertiwi darinya Yura Yunita. 18, ada Percuma by Mahalini. Pamungkas lewat lagunya yang berjudul Adam di posisi ke-17. 16, ada Terpesona darinya Bunga Citra Lestari dan Joss Flo. Rizwan Fadilah Kecintaan di posisi ke-15. Di posisi 14 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Sulitkah Aku Dicintai darinya Alia Zuraya di posisi ke-13. Di posisi 12 ada Speed Dial Number One Our First gitu ya darinya Paul Partohap. Dan Terang Bulan lewat lagunya Endah and Resa di posisi ke-11. 10 Moonlight darinya Nadine Amizah. Roni Parlian Februari di posisi 9. 8 Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda darinya And Now and Momo. 4 Revenge I Miss You Every Brand New Day di posisi ke-7. Di posisi ke-6 ada siapa? Ada Paul Aro lewat lagunya Biar Kita Jadi Kenangan. Tulus Teh Hijau yang ada di posisi ke-5. Posisi ke-4 ada Ceritaku Ceritamu darinya Katiana dan Nadi Pesalama. Selesai by Sabrina Leonor di posisi ke-3. Runner up minggu ini ada Dio Fortunes and Nadine Amijah lewat lagunya Makhluk Cahaya. Dan inilah yang sangat ditunggu-tunggu yang menjadi juaranya di Indonesia Top 20 Pro 2 Banjarmasin yang sudah 8 minggu-minggu lalu di posisi runner up. Dan sekarang jadi yang pertama ada Vanessa Zee lewat lagunya Menjauh.
1: Lagu ini nomor 1 di Top 20 Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id pada pukul 16 ini. Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dilakukan ketika api mulai berkobar. Di balik setiap operasi pemadaman, kesiapan sumber air menjadi salah satu faktor penting yang harus dipastikan setiap saat. Inilah yang menjadi perhatian Lanut Samsudinor melalui Satgas Pengamanan Irigasi Embung Jokowi yang terus menjaga kesiapan sarana pendukung operasi karhutla di Kalsel Jumat 4 September 2026. Pengecekan dilakukan secara menyeluruh mulai dari unit pompa, mesin penggerak, generator, selang bertekanan tinggi, rangka apung, hingga saringan air. Setiap komponen diperiksa untuk memastikan tidak terdapat kendala yang dapat menghambat distribusi air saat operasi pemadaman berlangsung.
0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dikutip dari rri.co.id, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Polda Kalsel terus mengembangkan cara penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di lahan gambut. Salah satunya melalui pengembangan cairan pemadaman berbasis surfaktan yang dipadukan dengan sistem pipa under cooling untuk memadamkan bara api di dalam tanah. Sebelumnya, dalam rapat konsolidasi masing-masing posko penanganan karhutla memaparkan perkembangan di lapangan, termasuk hasil penanganan dan kendala yang masih dihadapi. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan melihat langsung penerapan cairan pemadaman di lahan gambut. Dalam keterangannya, Kapolda Kalsel menyampaikan bahwa penggunaan cairan tersebut dapat membantu menghemat kebutuhan air dalam pemadaman karhutla.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir dalam pelaksanaan Bintang Radio 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin mendapat respon positif bagi para peserta. Antusiasme ini terlihat dari jumlah pendaftar yang cukup tinggi sejak tahapan awal hingga pelaksanaan kegiatan Jumat 4 September 2026. Ketua Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin yang mengatakan bahwa persiapan kegiatan berjalan cukup menggembirakan, tingginya minat peserta menjadi motivasi tersendiri bagi RRI dalam menyelenggarakan kompetisi tarik suara tersebut. Sebelumnya, pelaksanaan technical meeting tercatat 68 orang telah mendaftarkan diri sebagai peserta, hingga pelaksanaan kegiatan sebanyak 52 peserta telah melakukan konfirmasi keikutsertaannya dalam Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: masih bersama Pro
1: 2. Pro
2: 2. International Top 20 Pro 2 Banjarmasin. Hai, kembali lagi sama Linda yang siap nemenin kamu dengan 20 lagu internasional terhits versi Pro 2 Banjarmasin minggu ini, edisi 5 September 2026. Tapi tunggu dulu, kita kasih tahu dulu nih, song out minggu ini ada siapa? Ada lagu dari

0: Nah, ini dia lagu terbaru juga alias new entry di posisi 19. Ada Beyonce lewat lagunya Can I Watch You bareng sama Pharrell Williams. Ini menjadi lagu kedua yang masuk dalam new entry minggu ini ya teman Pro 2 ya. Next kita ke lagu yang baru satu minggu, minggu lalu menempati posisi 20, sekarang ada di peringkat 18. Ada siapa kira-kira? Ini dia, ada The Weeknd and Tomoko Aran lewat lagunya Out of Time.
1: 18.

ada Olivia Rodrigo, teman Pro 2 lewat lagunya berjudul Serena Joy. Lagu yang baru satu minggu lalu menempati posisi 19, sekarang ada di peringkat ke-17 ya. Lagu ini awalnya merupakan materi rekaman yang tidak masuk dalam daftar jalur lagu final untuk album ketiga Olivia Rodrigo. Tahu-tahu masuk ya. Ya, begitulah ya kadang ya, ada aja gitu. Dan selanjutnya kita ke lagunya Big Bang lewat lagunya Big ya. Lagu yang baru 2 minggu lalu menempati posisi 18, sekarang ada di peringkat 16. 16.

0: Ini dia ada Martin Garrix ya, featuring dengan YouTube lewat lagunya Fireflies ya. Lagu yang sudah 6 minggu lalu menempati posisi 8, sekarang ada di peringkat 14. Inilah single kolaborasi lintas generasi ya, dengan menggandeng band rock legendaris YouTube pada akhir Juli 2026 lalu. Dan lanjut kita ke lagunya Fruity Fruity lewat lagunya Cat Say ya. Lewat lagu yang sudah 3 minggu ini, minggu lalu menempati posisi 16 nih teman Pro 2, sekarang naik posisi 13.
1: 13. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Dan ini dia adalah lagu darinya Karol G and Bruno Mars lewat lagunya Still yang sudah 4 minggu lalu menempati posisi 13. Sekarang ada di posisi ke-11 ya teman Pro 2 ya. Untuk lagu yang satu ini lagu masuk dalam album terbarunya Karol G yang berjudul Nomi Erviento de Sentir Tanto. Waduh, susah sekali ngomongnya ya. Dan lagu ini juga teman Pro 2 yang mana video musik romantisnya untuk lagu kolaborasi mereka yang berjudul Still dirilis di awal September 2026 ini tadi ya. Oke, next kita ke lagunya Gracia Abrams lewat lagunya Look at My Life. Lagu yang sudah 10 minggu lalu menempati posisi ketiga dan sekarang ada di posisi ke-10.
1: Number 10.

0: Ray Jepsen, teman Pro 2 hadir lewat lagunya yang berjudul Don't Leave Me on the Dance Floor. Lagu yang sudah 4 minggu lalu menempati posisi 12, sekarang ada di peringkat ke-9. Ini lagu pop berenergi tinggi ya, yang ditulis langsung oleh Carly bersama produser CZ Baron dan juga Arthur ya. Serta terinspirasi dari gaya musik disco legendaris asal Swedia. Abba ya. Next kita ke lagunya Nona. Ada Hong. Lewat lagu yang sudah 5 minggu lalu menempati posisi 11. Sekarang ada di peringkat ke-8.
1: Number 8.

ada Cortez dan Juicy J ya, lewat lagunya kali ini Motion yang sudah 5 minggu. Minggu lalu menempati posisi 10 dan sekarang ada di posisi ke-7 teman Pro 2. Untuk lagu yang satu ini, lagu hasil kolaborasi dengan rapper legendaris asal Amerika Serikat Juicy J ya. Jadi kerjasama ini berasal dari hubungan kreatif ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya kita ke lagu Jenny, Less Than A Lover, yang sudah 6 minggu lalu menempati posisi 9, sekarang ada di peringkat ke-6.

Oke, ini dia teman Pro 2, lagu yang datang dari Salem Eilish, Love Like a Hobby. Lagu yang sudah 9 minggu lalu menjadi runner up dan sekarang ada di posisi kelima. Gak kerasa udah masuk 5 besar International Top 20 minggu ini ya teman Pro 2. Oke, kita lanjut ke lagu yang datang dari Rich Brian, Tear. Lagu yang 8 minggu lalu jadi yang pertama, sekarang harus rela turun ya teman Pro 2 ke posisi keempat.

Dan yang satu ini ada Bazzi lewat lagunya Speechless. Lagunya sudah 7 minggu lalu menempati posisi 6, sekarang ada di peringkat ketiga. Oke, kita lanjut ke posisi runner up minggu ini yang sudah 7 minggu lalu ada di posisi ke-7. Siapa lagi kalau bukan lagunya Tinashe ya, lewat lagunya kali ini Teman Pro 2 yang berjudul Crash Out.

0: Baik, itu Pro 2 sebelum menuju puncak pertama International Top 20 Pro 2 Banjarmasin minggu ini. Kita akan kasih tahu kembali recap lagunya dari posisi ke-20. Ada Klik lewat lagunya darinya Jisoo ya. 19 new entry kedua di minggu ini ada Can I Watch You by Beyonce and Pharrell Williams. And then di posisi ke-18 ada Out of Time by The Weeknd and Tomoko Aran. Olivia Rodrigo, Serena Joy di posisi 17. 16 ada Big darinya Big Bang. Rex Orange County featuring Daniel Kaiser lewat lagunya Indecisions di posisi ke-15. Fireflies lewat lagunya Martin Garrix and U2 di posisi 14. Hoti Fruit darinya Katsey di posisi ke-13. 12 ada Sis The Bells darinya Troy Sivan. Karol G and Bruno Mars lewat lagunya yang berjudul Still di posisi ke-11. 10 ada Look at My Life darinya Gracia Abrams. Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor di posisi 9. Di posisi 8 ada Nona Hong, Motion darinya Curtis and Juicy J. Di posisi ke-7. Posisi ke-6 ada Less Than a Lover darinya Jennie. Salem Eilish, Love Like a Hobby di posisi ke-5. Di posisi ke-4 ada Tear by Rich Brian. Buzzy, Speechless di posisi ke-3. Runner-up minggu ini ada Crash Out darinya Tina Se, ya. Dan lagu yang udah 8 minggu, teman Pro 2, minggu lalu menempati posisi ke-4. Dan sekarang jadi sang juaranya di minggu ini di top 20 internasional Pro 2 Banjarmasin. Siapa lagi kalau bukan Cody Simpson lewat lagunya Fan. Yang mana ada di posisi pertama minggu ini.
1: Lagu ini nomor 1 di top 20 internasional.

Oke, itulah tadi 20 lagu internasional terhits versi Pro2 Banjarmasin minggu ini. Jangan kemana-mana, setia terus di Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: hanya Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend. Sore Ceria
1: Weekend. Untuk Mama Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya, ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So, kita langsung aja introduce, ini dia Gentry Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana.

0: Sponsor FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore.
1: Selamat
0: Rio
1: Nada sore, Bumi. Dapet. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya, hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget ya.
1: Gerah banget.
0: Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan... teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Yes. Selamat datang Genre Band.
2: Okay,
0: berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita
0: maklum ya. Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2 ini ya, perkenalkan nama saya Isvan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas dan juga
4: Iman drum.
0: Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Ya. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya, jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu, kalau di atas panggung garang banget.
0: Oke.
1: Tapi waktu

0: sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun. Aduh.
1: Ya. Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih, genre band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh aku tuh ngebentuk genre di Bandung kan.
1: Oke.
2: Ya. Bandung namanya juga genre itu kan bahasa Sunda. Artinya itu jelas.
1: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya kamu hidup harus jelas mana nu genre atau gitu yang jelas dong gitu kan.
1: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
1: Iya.
2: Udah hebel lah namanya udah.
1: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya tuh ya keren lah namanya juga catchy gitu kan. Artinya juga sesuai sama konsep bandnya, genre gitu.
1: Jelas.
2: Ya.
1: Oke.
2: Dari lirik, dari apa, ya kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
1: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
1: Ada, wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau apa?
0: Masih unyu-unyu lah dulu.
2: Unyu-unyu lah.
1: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan. Okay. Ada yang bikin band lagi.
1: Oke.
2: Okay. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
1: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Ya, dulu di kalangan anak-anak motor kan.
1: Temen-temen
2: bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Iya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari genre gitu kan, okay. Marsnya lah kira-kira ya.
1: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
1: Okay.
2: Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
1: Iya, dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
1: Lagu sendiri gitu ya? Karena yang nyiptain dan bebas. Ya. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, pada gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
1: Oh, band, oke.
2: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya
1: masing-masing. Aduh, langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
1: Oke. Jadi masuk ke genre band. Ya. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
1: Oh udah lama banget
2: 2008,
1: juga.
2: Lumayan.
1: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya,
2: lumayan,
1: juga udah lama juga gitu ya.
2: Nah, dengan berbagai persoalannya.
1: Nah, itu dia tuh pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih.
1: Oh.
2: Ini sensitif.
1: Oke.
2: Jadi ngambek kayak gitulah.
0: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya, gitu.
1: Jadi balance
0: jadi.
2: Kasih pencerahan. Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
1: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem tuh juga buat kepentingan yang sama.
1: Okay.
2: Gitu kan. Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa ngomongin gitu.
1: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu. Ya seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya.
2: Iya, yang kedua ya.
1: Yang kedua, oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya, kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, keluar. Sebulan sekali rilis.
0: Waduh, sebulan sekali kan?
2: Banyak yang menyusul.
0: Nah, udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya, Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single, udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum, ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu, nah, oke.
1: Okay. Stagnasi ya.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Uh-huh. Ya. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua, dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak, tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan? Ibu sih udah lama banget ya berarti?
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya dan lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih
0: Stagnasi. Ini apa, ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Ya, Stagnasi itu simpel sih kan. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal.
0: Wih, ya okay, kan. Okay.
2: Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya di zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak, ah gue mah emang orangnya gini aja, udah nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada, ya kan.
0: Ini oke. Okay.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak, wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu juga kok, buat kita-kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh, kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ.
0: Oke.
2: Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wah.
2: Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja, Kang.
0: Oke.
2: Kan kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang mau ya. Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih kan katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda ya kan. Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: Komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya, juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model dari God Bless-nya lah ya kan, sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2 dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama genre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya. Ya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang happy.
2: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa.
0: Namanya Daksa.
2: Ya.
0: Oke, oke. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah,
2: ya kurang di fisik ya.
0: Oke. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Yeah. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya. Nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu. Punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Iya,
2: waktu
0: iya.
2: Itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa
2: SMA?
0: SMA. Oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh, ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi saya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya, bisa lah gitu.
0: Keren banget. Nah, gokil banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua, kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Yeah. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh iya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: enggak pakai stick.
2: Enggak pakai stick.
1: Oh, enggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya enggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga.
1: Paling nyaman
0: juga,
1: ya. Gitu
2: itu
1: ya.
2: Yang paling nyaman yang tidak sakit karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya. Enggak, sama Mas Don.
0: Pakai satu tangan. Oke.
2: Dion.
0: Show must go on.
2: Show must go on.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah ya.
2: Iya, jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, oke.
2: Coba akhirnya, jadi menuju lakban itu, kesel tip kabel itu, banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai
1: alat penelitiannya ya.
3: Barbel
0: berat. Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Wah, latihannya.
2: Ya,
0: bukan jadi mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget sama bro dua, jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu, Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya. Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin, karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya benar sih
2: ya. Jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang gak maksimal, tidak terbatas.
0: Keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Bener sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session dari genre ya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar itu. Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh ya. SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih
0: gitu. Oh, gitu. Oh, malah
4: selain merangkul para wanita kan terus nunggu dinyanyiin.
3: Oh, ini direkam loh
4: ini. Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum. Betul. Pengen main gitar.
1: Balik ya.
4: Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh, pokoknya. Katanya, iya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar? Meskipun tren musik terus berubah. Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabnya?
3: Mesti mikir ya jawabnya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Okay.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling isi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke, sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Oh, terima kasih Lara udah ikutan dan nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Pastinya masih bersama Jendre Band. Oke, okay, sama bro 2 pastinya kita masih sama Jendre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik rock.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Nah, masih 17-an
0: kan? Masih 17, iya masih. Eh udah bukan Agustus ya, sih, udah
1: September,
0: jauh
1: ya?
0: Banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah masih jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Jendre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Jendre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, nah. Amin. Oke, okay. Kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jendre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jendre Band. Kalau gitu, nama gue Dapi Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya, langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia,
3: lagu Jendre tentang, Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Demikian tadi kita ikuti Music Trainer di Pro 2 Jakarta. Sekarang balik lagi sama Linda di Woosh, waktu ngobrol sore hari. Woosh. Waktu ngobrol sore hari.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Awaken the Giant Within adalah buku pengembangan diri yang ditulis oleh Tony Robbins, seorang pelatih kehidupan dan pembicara motivasi terkenal. Diterbitkan pada tahun 1991, buku ini bertujuan untuk memberdayakan individu untuk mengendalikan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Singkatnya, buku ini memberikan strategi dan wawasan untuk membantu pembaca mengubah pemikiran, emosi, tindakan, dan pada akhirnya, hasil akhir mereka. Pada intinya, Awaken the Giant Within menekankan pentingnya pengembangan pribadi dan penguasaan diri. Robbins berpendapat bahwa kita semua memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan, dan untuk membukanya, kita harus mengendalikan pikiran dan emosi kita. Ia memperkenalkan konsep neuro-linguistic programming sebagai alat untuk membentuk kembali pola pikir kita dan mengatasi keyakinan yang membatasi. Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah rutinitas pagi Hour of Power, di mana Robbins menyarankan bahwa mendedikasikan jam pertama setiap hari untuk aktivitas seperti meditasi, olahraga, dan penetapan tujuan dapat berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Latihan ini dapat meningkatkan energi, fokus, dan motivasi, sehingga menghasilkan suasana positif sepanjang hari. Buku Awaken the Giant Within membahas tentang pentingnya mengelola emosi seseorang secara efektif. Robbins memperkenalkan Emotional Triad, yang menyatakan bahwa mengubah fisiologi kita, postur tubuh dan gerakan, fokus, apa yang kita perhatikan, dan bahasa, kata-kata yang kita gunakan, dapat menyebabkan perubahan besar dalam keadaan emosi kita. Ia juga menyoroti pentingnya menjadi teladan bagi individu-individu sukses, belajar dari strategi mereka, dan menerapkannya untuk mencapai kesuksesan serupa. Robbins menekankan bahwa pengambilan keputusan adalah aspek mendasar dari pertumbuhan pribadi. Ia memperkenalkan konsep kekuatan keputusan yang menyatakan bahwa membuat keputusan yang berkomitmen untuk mengubah aspek tertentu dalam kehidupan seseorang dapat memicu perubahan yang segera dan bertahan lama. Ia juga menyinggung konsep kekuatan momentum yang menekankan pentingnya mengambil tindakan besar-besaran untuk menciptakan momentum menuju tujuan seseorang. Kesimpulannya, Awaken the Giant Within adalah panduan komprehensif untuk pengembangan pribadi dan peningkatan diri. Tony Robbins memberi pembaca strategi dan teknik praktis untuk mengendalikan hidup mereka, mengatasi keterbatasan, menetapkan dan mencapai tujuan, dan pada akhirnya mewujudkan potensi penuh.

Ini, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh iya ya, aduh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: Radio Banjar Wangsin, teman terbaik kamu. Tepat pukul 18.25 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif. Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Gila sih ini. Masa pelayan kayak gini aja? Lama banget. Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
2: Kamu mau upload ke medsos?
1: Iya, biar orang-orang tahu. Biar kapok.
2: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
2: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
3: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

0: kamu, terus dianya gimana?
1: Kemarin dikit suara kamu, satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh, seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
3: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Eh, gimana kalau hubungin kita main? Main kemana, kek?
5: Nah, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
3: Teman Produa, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
2: Dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, pastinya sudah sangat menunggu sekali ya malam hari ini dalam gelaran final Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin yang disiarkan langsung dari Auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin. Dan di auditorium kita sudah ada host Kian di malam hari ini. Halo Kian.
6: Halo Linda, selamat malam.
2: Malam Kian, bagaimana nih suasana malam hari ini di Auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin?
6: Oke Linda, seperti yang bisa dilihat ya, mungkin di belakang aku nih sekarang udah ada pendukung yang sama seperti malam kemarin. Halo semuanya.
2: Wow. Wow.
6: Sebelah sana juga udah mulai banyak Linda. Iya, semangat malam hari ini ya, supporter dan pendukungnya.
2: Oke, berarti antusiasmenya gak kalah heboh dari malam-malam sebelumnya ya Kian ya?
6: Betul sekali Linda.
2: Oke, bagaimana nih untuk finali sendiri? Apakah sudah kelihatan aura-aura tegangnya atau malah lebih percaya diri untuk final malam hari ini, Kian?
6: Oke, kalau untuk finalisnya sendiri ya atau para pesertanya sendiri, ini ada yang wajahnya tuh kelihatan tegang, tapi ada juga beberapa yang udah legowo gitu. Mungkin karena persiapannya udah cukup sih, Linda.
2: Oke, udah cukup ya. Tapi pastinya iya, mungkin bakal menampilkan sesuatu yang lebih terbaik lagi malam hari ini ya Kian ya.
6: Yes, betul. Apalagi kan kemarin di dua malam Dewan Juri juga udah memberikan saran gitu ya. Dan juga masukan ke depannya supaya para finalis tentunya bisa menampilkan yang terbaik dari yang lebih baik lagi daripada yang kemarin gitu.
2: Oke, mungkin yang terakhir nih Kian ya. Kita pengen tahu juga nih ya. Bagaimana nih sebelum dimulai acara malam hari ini, persiapan terakhir di auditorium sendiri gimana? Apakah sudah 99,9999% atau bagaimana Kian?
6: Wah, ini kayaknya udah 1000% deh Linda.
2: Waduh.
6: Ini udah siap banget nih.
2: Okay.
6: Betul.
2: Jadi udah siap banget pastinya malam hari ini ya. Jadi buat teman Pro 2 juga, bukan cuma bisa dengarkan di 95,2 FM ya Kian ya, tapi bisa di YouTube juga nontonin ya Kian.
6: Betul.
2: Ya. Oke okay deh. Gak pakai tunggu lama lagi teman Pro 2 ya, sudah saatnya kita ikuti final Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin yang disiarkan langsung dari Auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin.

0: Kita sambut pembawa acara kita pada malam hari ini. Mada dan Kian.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Kian.
2: Ada Mada.
1: Kenapa malam hari ini baru di sini sih gak ikut sama kamu? Aku jadi apa sih surprise gitu ceritanya ya?
2: Itu tadi ceritanya surprise. Karena kan tadi yang cuman dilihat itu, oh ternyata hostnya malam hari ini cuman satu orang kali ya. Okay. Tapi ternyata kena prank lagi. Karena malam hari ini kita akan dua maut yang akan...
1: Oke, okay, dua maut. Gak sampai bermaut-maut juga sih.
2: Iya sih.
1: Cuman yang bikin kita mautnya bisa kemana-mana adalah karena malam ini kita bakalan tahu siapa yang akan mewakili RRI Banjarmasin nanti ya.
2: Betul sekali.
1: Ada juara 1, 2, dan 3 dari para bintang yang ada di RRI Banjarmasin tentunya.
2: Yes, betul sekali Madaya. Dan kita juga kemarin udah 2 hari sebelumnya udah ngelihat semua peserta ya. Dan bahkan kita pun hadir ya di day 1, day 2 sampai dengan sekarang di final day-nya.
1: Betul
2: daripada
1: banget.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Banjarmasin.
1: Yes, betul banget Kian. Kita mau sapa-sapa dulu yang di sini ya Kian ya.
2: Boleh yuk kita sapa-sapa, okay, sapa-sapa dulu.
1: Kian, coba kita sapa yang di sebelah kanan yang baju biru. Mana suaranya? Oh banyak banget.
2: Itu Mada, dari kemarin memang adalah spot yang paling ramai. Asli.
1: Asli. Gejrekannya mana? Gejrekannya mana suaranya? Yes.
2: Tuh kan.
1: Mantap.
2: Kalau kemarin itu gak ada bawa apa-apa. Tapi malam hari ini aku baru sadar kalau dia bawa gejrekan gitu ya.
1: Oh dari hari pertama Kian?
2: Oh dari hari pertama.
1: Aku juga ingat hari pertama.
2: Wah. Kemarin gak terlalu dibunyiin. Kemarin suaranya udah lebih menggelegar soalnya.
1: Oke tapi mantap banget. Hari ini dukung siapa teman-teman boleh? Sekali lagi, Desi
2: katanya ya, wow luar biasa.
1: Luar biasa ya, bagus buka dulu bannernya ya. Kali ini kita sapa dulu yang ada di sini, mantep. Sehari jadi tuh kayaknya.
2: Iya, kemarin perasaan banner.
1: Oh, oke baru dipesan. Baiklah kalau gitu kita sapa juga yang di sini, mana suaranya? Suaranya mana? Syah, suaranya.
2: Suaranya dong. Oke. Kalau di sebelah sini dia memang agak...
1: Padahal laki semua tidur. Ya.
2: Laki semua, tapi pemalu. Aduh, semuanya Mada.
1: Iya, tahu. Ah, ya, pokoknya nanti habis ini kita coba ya. Mana suaranya? 1, 2, 3, mana suaranya?
2: Gitu dong. Jangan mau kalah dong. Masa laki kalah sama yang cewek-cewek di sana sih?
1: Iya, aduh ya begitulah. Ya pokoknya juga kita mau sapa-sapa juga buat teman-teman yang gak hanya di sini, tapi yang lagi nonton di streaming. Yep. Di kanal YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin dan juga di streaming RRI Digital ya.
2: Betul sekali dan tidak lupa juga mengimbau kepada para peserta dan juga supporter yang mungkin masih berada di luar auditorium Triprasetya RRI Banjarmasin agar segera masuk ke auditorium karena acara sudah dimulai.
1: Betul
2: tentunya
1: banget.
2: Ya.
1: Apalagi yang lagi makan-makan di sana gitu ya, yang lagi di RRI Food Yard, ayo gabung sama Mada sama juga Kian di sini.
2: Daripada malam minggunya cuman makan doang di UMKM RRI Food Yard, mending langsung aja masuk auditorium Triprasetya Banjarmasin untuk bertemu dengan calon atau sang calon bintang idola.
1: Betul banget ya. Eh kita juga mau sama-sama dewan juri malam hari ini dong.
2: Iya betul.
1: Kita mau say hi dulu. Selamat malam dewan juri ada Kak Age. Selamat malam Kak Age.
2: Sehat ya Kak Age ya.
1: Sehat okay. Ya asik.
2: Ada selanjutnya ada
1: Bang Jeff.
2: Bang Jeff gimana kabar sehat ya Bang ya?
1: Sehat. Ibu Ririn. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik.
2: Dewan juri itu dari wajahnya tuh udah terpancar. Kalau semangat dan juga kebahagiaannya tuh waduh tanpa batas ya.
1: Tanpa batas ya dan juga malam hari ini semoga gak pusing ya Kia.
2: Iya betul dan semoga juga terhibur dengan kami ya Dewan Juri ya.
1: Insya Allah mau banget lu menghibur ya. Oke deh kalau gitu ya kita juga mau ucapkan terima kasih kepada all sponsor kita di malam hari ini. Terima kasih kepada Bank Indonesia Kalimantan Selatan.
2: Terima kasih kepada BSI Kertak Hanyar.
1: PDAM Bandarmasi.
2: Jam Kerida Kalimantan Selatan.
1: OMG.
2: Clary.
1: Erafon.
2: Ombe.
1: SF Parfum.
2: Prodia.
1: Surya Motor.
2: Duduk di sini.
1: Paduku.
2: Dan juga Gultik Gatsu.
1: Dan tentunya kami ucapkan terima kasih karena akan banyak juga support di malam hari ini ya.
2: Yes,
1: di Bintang Radio
2: sekali,
1: RRI Banjarmasin ada paduan suara SMAN 11 Banjarmasin dan juga siapa Ki?
2: Ada Sanggar Seni Petak Danum Pambelum.
1: Dan tentunya UMKM RRI Food Yard. Baiklah kalau begitu ya kita mungkin langsung saja memulai betul. Ya. Karena udah aku deg-degan banget jujur malam hari ini mau dengar suara-suara indahnya.
2: Yes,
1: nah,
2: betul.
1: Informasinya dulu sebelum kita mulai, di malam hari ini itu bakal ada dua lagu yang akan kita perdengarkan. Ada lagu pop yang pertama, terus nanti juga ada akan lagu daerah.
2: Lagu daerah, betul. Jadi semua peserta nantinya itu nyanyi lagu pop dulu gitu ya. Baru nanti nyanyi yang kedua lagu daerah yang akan dibawakan gitu ya.
1: Oke deh kalau gitu ya. Kita langsung aja kali ya, kita mulai.
2: Betul sekali acara kita di malam hari ini tentunya ya. Langsung aja kita mulai.
3: Final Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin.

Langsung saja kita persilahkan untuk nomor urut pertama kategori pria dengan nama lengkap Muhammad Auzan Reski Fakhirin yang malam hari ini akan menyanyikan lagu pop Indonesia Wijaya 80 dengan judul Terakhir Kali.

0: Terima kasih semuanya.
1: Wah, luar biasa Kia.
2: Luar biasa, ini peserta pertama ya, iya. Kategori putra. Situ ada Kian. Muhammad Auzan Reski ya. Fakirin ya.
1: Betul. Iya.
2: Gimana untuk Auzan ya nama panggilannya?
0: Iya Kak, betul Auzan.
2: Gimana sebelum penampilan, perasaannya kayak gimana tadi?
0: Jujur panas dingin sih tadi.
1: Oh panas dingin, panas aku kira panas dingin, dalam. Ya.
2: Enggak, aku tadi malah mikirnya ini, aku panas banget gitu, kayak emosi gitu ya.
1: Oh iya, enggak sih
0: gugup kayaknya.
1: Gugup
0: banget sih, yang pasti gugup banget tadi.
2: Gugup banget, gugup tapi setelah banget. Tampil gimana?
0: Lega.
2: Lega ya.
1: Eh tapi masih ada satu lagu lagi ya, lagu daerah.
2: Masih ada satu lagu lagi, betul.
1: Betul banget. Untuk persiapan lagu daerah dulu dari Auzan gimana? Kan lagu daerah nih kayaknya yang dibawain nanti jangan di-spill dulu apa gitu ya. Tapi persiapan kamu gimana?
0: Persiapannya sih yang pasti udah satu minggu ya.
1: Oke.
0: Satu minggu. Yang pasti nanti aku akan menampilkan yang terbaik untuk malam hari ini.
2: Oke, okay, kalau gitu ya. Berarti udah siap banget nih ya. Walaupun mungkin panas dinginnya masih belum hilang ya.
1: Kelihatan sih bener ya Auzan ya.
2: Iya, itu di bagian atasnya udah ada keringat-keringatnya ya Mada ya.
1: Oke, okay. Auzan juga boleh deh minta dukungan mungkin sama penonton. Kerabat
2: yang ada di rumah pendengar. Atau teman-teman.
1: Karena kita masih buka open voting ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, silakan Auzan.
2: Silakan Auzan.
0: Oke teman-teman semua, jangan lupa dukung aku dan vote aku di bintangradio.id. Dengan nama Auzan Reski. Terima kasih semuanya.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih ya untuk Auzan ya.
1: Tepuk tangan dulu dong buat Auzan. Nomor urut pertama putra untuk kategori kita. Luar biasa sekali ya. Dan kali ini Ki, kita juga akan dengarkan suara-suara indah lainnya.
2: Yes, betul.
1: Tapi malam hari ini kita akan disuguhi dengan kalau kita dengar yang bass gitu. Nanti kita dengar yang cakep, cantik, lembut gitu ya.
2: Suaranya ini ya, elegan, feminim gitu ya.
1: Langsung saja kali ya Ki ya.
2: Oke, boleh kita akan sambut nomor urut pertama kategori putri yang berikutnya tentunya ya. Kepada Nur Haliza dengan lagu yang akan dinyanyikan dari Liodra, judul Teganya Kau.

0: tepuk tangan yang meriah sekali lagi semuanya. Waduh. Di sana Kian ya, kamu samping sana, saya samping sini. Biar di tengah. Sana,
1: iya, sana. Ayo udah aku di sini aja kali
0: ya. Nah, kan cakep bertiga
1: jadi
0: begini ya.
1: Jadi kita kayak ya, apa ya? Menghimpit gitu ya.
0: Betul. Kita temanya sama lagi merah-merah. Foto dulu enggak sih?
1: Iya. Ya ampun, dia ngajak foto.
0: Kamu centil banget. Realiza, kamu usianya berapa?
2: Aku 20 tahun, Kak.
0: 20 tahun. Berarti 20 saat tahun. Ini lagi aktif kuliah atau apa nih? Oh iya kerja,
1: oh langsung kerja,
0: keren banget.
1: Tapi udah lulus SMA berarti ya?
0: Iya, udah 20 tahun ya. Kamu udah nyanyi tuh dari usia berapa sih, Aliza?
2: Aku dari waktu kecil sih, Kak.
0: Oh dari suka, udah nyanyi iya. Dari kecil banget. Tapi ikut lomba-lomba ini gimana? Udah sering?
2: Iya, dari TK.
0: Dari TK.
1: Oh dari TK udah konsisten ikut lomba,
0: Manda. Iya, betul
1: makanya
0: banget.
1: Kan jadinya ekspresinya
0: ya. Dia, betul. Termasuk stage EK juga kayaknya mungkin udah lebih familiar gitu ya. Gugup gak sih malam hari ini? Wah, nggak cukup tepuk tangan dulu dong. Luar biasa.
1: Peserta yang ditanya, kalau misalnya ditanya kan beberapa yeah. Peserta tuh kalau ditanya, aduh panas dingin, aduh gugup,
0: yeah.
1: Aduh tadi sempat takut sih kalau ini enggak, wah berarti percaya dirinya udah maksimal.
0: Iya yeah, betul, berarti ya. Enggak. Biasanya persiapannya juga udah maksimal. Mempersiapkan hari ini berapa lama?
2: Dari yang kemarin dikasih waktu itu sampai hari ini sih.
0: Boleh dideketin aja mikrofonnya Liza. Jangan ketika bernyanyi saja kamu nyaring ya.
1: Dia kalau nyanyi ini ya kencang suaranya ya, tapi kalau ngomong redup aja suaranya.
0: Berapa lama?
2: Langsung latihan terus,
0: tapi tidur cukup dong ya.
2: Cukup dong.
0: Oke, ini alasan kenapa milih, kan banyak banget tuh list lagunya ya teman-teman ya. Ya Kia, yep. Kenapa jadi milih Liodra dengan lagu yang ini, Titeganya Kau?
2: Aku suka banget sama Liodra.
0: Oh, suka banget sama Liodra.
1: Semoga jadi kamu tuh adalah Liodra, fansnya ya. Liodra gitu ya.
0: Oke.
1: Di dua hari sebelumnya tuh kamu bawain lagu siapa?
2: Liodra juga.
1: Liodra juga sama juga. Berarti ya.
0: Oh. Oke deh kalau gitu ya.
1: Jadi karena
0: ya.
1: Udah dua hari sebelumnya udah lagu Liodra, judulnya sama juga, jadi hari ini dimatangkan lagi, Mada.
0: Betul, ya kan? Oh iya kan, dimatangkan lagi ya. Udah matang nih, Ki?
1: Udah matang sih menurut aku ya.
0: Udah matang, masak air gitu ya. Oke deh, hari ini kamu sama siapa? Ada datang?
2: Sama Papi, sama Om.
0: Stay hi dulu dong buat keluarganya.
1: Oh itu di situ keluarganya.
0: Halo. Ada siapa aja tuh, Mama? Mama?
2: Bukan itu, Papi.
0: Papi?
2: Oma.
0: Oh, halo, selamat malam semuanya. Dari mana? Dari Banjarmasin semua ya?
2: Banjarbaru.
0: Oh, dari Banjarbaru.
1: Wow, dari Banjarbaru.
0: Warga Banjarbaru nih kayaknya ya rugi banget yes. Kalau nggak didukung warganya.
1: Betul banget, jadi jangan lupa untuk dukungannya ya ditunggu kepada Nur Halizah ya.
0: Boleh langsung kamu minta dukungan
1: sama
0: di
1: kerabatnya,
0: sana
1: mungkin
0: silakan.
1: Teman-temannya.
2: Oke, teman-teman semua orang baik, jangan lupa untuk voting Aliza di webnya Bintang Radio Indonesia ya, atas nama Nur Haliza. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Nur Haliza. Oke, boleh kembali
0: silakan
1: ke tempatnya
0: kembali.
1: Nur Haliza ya.
0: Siap-siap ya, habis nanti ada lagu daerah lagi
1: daerah,
0: ya.
1: Jangan lupa.
0: Nah, ini daerah. Untuk votingnya Niki, itu tuh di bintangradio.rri ya.
1: Yes,
0: jadi nanti votingnya di sana buat akun dan pastinya malam hari ini waktu kita terbatas ya, cuman sampai malam ini aja jam 20.30. Pastiin untuk voting semuanya aja.
1: Betul, jangan ya. Sampai kelupaan ya, karena kalau kelupaan tuh sayang banget rasanya, Mada.
0: Betul sekali ya. Oke deh, langsung saja pendengar dan juga pemirsa serta penonton yang ada di sini, kita lanjutkan untuk menampilkan peserta berikutnya. Kita panggilkan nomor urut tampil berikutnya untuk kategori putra. Nomor urut tampil 2 atas nama M. Agung Sani Ashrofi yang akan menyanyikan lagu Marcel dengan judul Firasat.

0: Wow, luar biasa. Kita kasih tepuk tangannya sekali lagi dong. Waduh.
1: Tepuk tangan sekali lagi untuk Agung.
0: Agung gimana Agung perasaannya?
2: Agung Sani.
0: Agung Sani. Astrofi. Betul. Abang aku mau tanya dulu dong. Kita kan ketemu dari day one tuh ya kemarin ya. Iya. Ada kemarin day one nonton.
1: Oh nonton juga day one?
0: Iya day one dia juga nonton.
1: Pas aku nge-MC dong.
0: Iya. Tapi kayaknya kamu gak kenal sama dia. Iya udah kenal sama dia dari day one jadi udah akrab.
2: Bestie.
1: Ah, kita mau juga dong. Kita bertiga dong boleh gak sih?
0: Oke. Untuk Agung kamu dari mana sih asalnya Agung?
2: Dari Banjarbaru kak.
1: Oh dari Banjarbaru juga?
0: Iya. Wow. Berarti tadi satu CS satu kota dengan Nur Haliza.
1: Banyak warga ibu kota ya.
2: Banjarbaru Pride.
1: Iya,
0: ibu kota provinsi tuh.
1: Makanya anak-anak ibu kota.
0: Iya, kita mah. Ini ya mantan anak ibu kota ya.
1: Iya.
0: Agung, aku mau tanya juga nih ya. Tadi kita penasaran di backstage ya. Kamu persiapannya untuk menyiapkan suara kamu di malam hari ini supaya tampilnya maksimal gimana? Kata Mada tadi, kalau siapa tadi?
1: Kalau misalnya Yura Yunita.
0: Nah, Yura
1: itu kan riders itu kayak makan kencur gitu ya. Mungkin juri-juri pasti tahu tuh. Mungkin punya juga masing-masing ya. Kalau Agung apa Gung? Makan apa Gung? Atau dengerin apa gitu Gung?
2: Kalau saya sesuai dengan tips para juri kemarin ya.
1: Apa tuh?
2: Harus latihan terus menerus.
1: Oh latihan gitu. Terus menerus.
2: Supaya hafal mati kayak gitu kan.
0: Kamu latihan terus menerus tapi tetap ada minumnya kan ya Gung ya?
2: Ada dong.
0: Oh iya. Ada soalnya terus menerus. Berarti kan gak ada break minum nih.
1: Makanya terus menerus nyanyi terus gitu ya.
0: Sama Agung kita MC juga kayak gitu. Kemarin juga aku dapat tips Dewan Juri dari Mada ya. Katanya untuk memperbaiki suara tuh tolak angin dua gitu ya. Terus campur sama ini.
1: Lu nyebut merek banget ya.
0: Iya.
1: Aduh.
2: Sama
1: aduh,
2: jangan
1: aduh.
2: Lupa cek lab di Prodia.
1: Eh masuk lu. Masuk lu.
0: Nyambung sih.
1: Kita bertiga aja deh MC yuk.
2: MC aja ya. Lu
1: sini aja ya Gung. Oke.
0: Okay. Untuk Agung boleh dong mungkin disampaikan kepada kerabatnya sama teman-temannya. Minta support atau apapun itu dipersilakan.
2: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Agung Sani. Dari Banjarbaru, jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio.rri.id. Semoga bisa mewakili Banjarmasin dan diberikan yang terbaik.
1: Amin.
2: Terima kasih banyak semuanya.
1: Terima kasih Agung.
0: Sukses selalu ya, dipersilakan.
1: Kita ketemu lagi ya, Agung. Kapan ya?
0: Lu mau ketemunya kapan?
1: Ay, lagu daerah kan belum.
0: Oh, kali aja kan.
1: Jadi kan lagu daerah dulu. Nanti ketemu abis acara ketemu lagi ya, Agung.
0: Udah ngangguk dia. Udah turun juga masih ngangguk.
1: Makasih Agung ya, Brody sama kita ya. Lanjut lagi kita.
0: Oke, tanpa berlama-lama ya, mungkin kita akan langsung kita panggilkan nomor urut tampil berikutnya untuk kategori putri. Nomor urut 2 atas nama Leoni Almeira Sinter yang akan menyanyikan lagu dari Mahalini dengan judul Bawa Dia Kembali.

0: Terima kasih.
1: Waduh.
2: Aku sedih banget loh Ki, jujur.
1: Kamu kenapa jadi nangis naik ke atas panggung kok nangis? Kenapa kamu sedih, kenapa?
2: Aduh tolong deh Leoni sekali lagi. Aku sedih banget soalnya suara kamu tuh apa itu?
1: Nyucuk.
2: Nyucuk.
1: Nusuk. Kok nyucuk sih?
2: Nyucuk pentol.
1: Kamu kira nyucuk pentol.
2: Iya makanya sorry banget. Ayo nusuk banget
1: nusuk
2: tapi.
1: Nusuk ya suaranya ya. Tadi ada improve ini yang banget baru yang aku dengar tadi kayaknya ya Amanda ya.
2: Boleh dong sekali lagi tepuk tangan semuanya.
1: Sudah. Bahagia dong. Bahagia dong kita dong. Masa mau sedih terus? Bawa dia kembali ya. Ini iya kayaknya lagu yang kamu bawakan di dua hari sebelumnya juga sama ya?
0: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Aku lihat banget Leoni di hari pertama sama aku dia nomor urut tampil dua juga kan Leoni?
0: Iya betul kak.
2: Betul banget. Dua
1: tiga
2: gitu
1: lagi,
2: ya.
1: Ini
2: betul.
1: Dua lagi ya.
2: Oke. Okay. Ah pasti kamu ada mau bertanya sesuatu. Aku tahu
1: yes,
2: itu.
1: Betul sekali.
2: Oh tuj.
1: Hari ini aku tadi sama Manda kan di backstage itu melihat kayak wah bajunya Leoni nih kayaknya bagus nih ada sasirangan-sasirangannya
0: yeah,
1: gitu ya.
0: Iya,
1: ini apa nih temanya untuk busananya di malam hari ini Leoni?
0: Temanya hari ini Leoni pakai baju putih ini yeah, kayak menurut Leoni ini baju-baju yang kayak menggambarkan mahal ini banget nih.
2: Oh.
0: Nah,
2: mulai merasuki ke lagunya.
1: Iya, sebetulnya.
0: Nah, terus juga Leoni di sini pakai sasirangan itu menggambarkan Kalimantan Selatan.
2: Oke, luar wow biasa. Leoni pilih sendiri semuanya nih konsepnya atau ada dukungan dari siapa gitu wardrobe-nya?
0: Leoni sendiri sama dibantu sama mama juga.
2: Ih, keren banget. Ih, mana keren mamanya malam hari ini ada?
1: Oh, itu tuh. Kemarin juga aku sempat ini interview, kamu ngeliat gak sih di situ
2: ngeliat
1: aku nunjuknya.
2: Lu sama keluarganya, lu jadi kayak kakaknya.
1: Iya bukan, itu bukan, itu.
2: Itu.
1: Wow, yeah. Itu siapa Leoni?
0: Guru-guru dari sekolah Leoni.
2: Wow. Oh, wow.
1: Luar biasa. Bagus ya tadi Leoni penampilannya ya.
2: Ada punya yel-yel gak buat Leoni? Oh enggak, punya enggak? Ada yel-yel enggak?
1: Ada, kayaknya enggak.
2: Oh ada. Tapi Leoni gitu ya, mm-hmm, ini kan kamu tuh juga sebenarnya aktif banget ya untuk ibaratnya tuh kayak cover-cover lagu. Aku yeah ngeliat di Instagramnya, itu dari kapan sih sebenarnya kamu mulai, ini kan kamu masih SMA ya Leoni?
0: Iya yeah, SMA kelas 2.
2: Dari kapan tuh?
0: Leoni mulainya tuh dari awal 2025.
2: Oh tahun kemarin.
0: Iya. Yeah.
1: Okay. Okay. Kamu tuh bikin kontennya apa sih, apakah cover lagu atau mm-hmm mungkin a day in my life gitu kayak itu atau kayak gimana?
0: Biasanya seringnya nyanyi cover, tapi juga Leoni barengin sama kayak dance, nari, atau enggak kayak okay fit check gitu loh.
1: Oke, okay. Mada ada satu juga nih yang aku soroti Mada ya. Dari kemarin, Leoni dan juga keluarga itu selalu pakai baju yang warnanya sama. Malam-malam ini coba bisa dilihat, betul enggak Leoni? Kemarin
2: hitam
1: kamu
2: ya,
1: keluarga baju
2: ya
1: putih,
0: oh, iya,
1: hari ini berarti hitam ya?
0: Hitam.
1: Wah, itu artinya kekompakan keluarganya tuh udah kompak banget.
2: Kompak banget, kompak dulu kita om, tante. Iya, adiknya juga tuh boleh enggak kompak?
1: Kenapa jadi adeknya?
2: Itu adeknya.
1: Oke deh. Leoni silakan mungkin kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu kepada kerabatnya, teman-temannya.
2: Iya, dukungannya Leoni silakan.
1: Yes, betul.
0: Oke. Halo, aku Leoni. Jangan lupa ya kalian voting aku sebanyak-banyaknya. Karena satu voting kalian sangat berarti loh bagi aku. Terima kasih.
2: Terima kasih Leoni.
0: Terima kasih.
2: Persiapkan diri wow kamu Leoni untuk kita nanti juga dengerin suara Leoni lagi.
1: Betul.
2: Untuk lagu daerah di sesi berikutnya ya.
1: Yes, betul.
2: Okay,
1: kita masih bisa
2: gitu
1: ngeliat Leoni lagi untuk para fansnya Leoni, guru-gurunya juga ya.
2: Iya, keren banget. Titip ya. Nanti teman-teman kalau ditanya yel-yel harus ada habis ini ya. PR, PR.
1: Kok PR?
2: PR bikin yel-yel.
1: Baru kali ini MC ngasih PR ke penonton ya.
2: Rasakan itu ya. Oke deh kalau gitu tanpa berpanjang lama waktu lagi.
1: Okay.
2: Kita panggilkan nomor urut tampil berikutnya Haki. Untuk kategori putra dengan nomor urut tampil 3 atas nama Aulia Nor Ashsufi yang malam hari ini akan menyanyikan lagu Eno featuring Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret.

0: Sesi potret tadi ya.
1: Potret.
0: Aduh lagunya sedih-sedih banget ya Made ya.
1: Iya.
0: Tadi bawa dia kembali kayak kehilangan seseorang. Ini lagi-lagi sesi potret.
1: Ini lagi-lagi sesi potret.
0: Habis foto hilang. Kayak siapa?
1: Kayak siapa? Lu. Kagak gua.
0: Sini-sini dong, Mas.
1: Sini-sini jangan jauh-jauh. Nanti kalau ke jauh-jauh gak jadi deh.
0: Iya.
1: Gak jadi deh.
0: Batal dia. Iya. Tadi namanya Aulia Nur Asufi. Panggilannya siapa?
2: Panggilannya Aul.
0: Siapa?
1: Aul.
0: Aul.
1: Aul. Okay. Oh iya,
0: Mas Aul. Mas Aul malam hari ini kesini dengan siapa Mas Aul kalau boleh tahu?
2: Ada dari kakak kemahasiswaan UMB yang menemani.
1: Wow. Waduh. Say hi dulu dong mana-mana.
0: Say hi dulu mana nih orang nih? Ya dia juga nyari ternyata.
1: Ada gak kakak? Kak jangan ngumpet kak atuh kak.
0: Kayaknya belum datang kali ya.
2: Ya, tadi katanya udah di Kayu Tangi.
1: Kan? Oh, ala ya udah deh. Siapa tahu dengerin di radio atau juga di kanal YouTube kita gitu ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Di teman pro 2.
0: Untuk outfitnya, ini outfitnya apakah kamu menyiapkannya baru-baru aja atau udah punya sebelumnya ini untuk Aul?
2: Beberapa udah punya, beberapa nyewa di fitting.
1: Keren banget.
0: Untuk mendukung tampilan kamu tentunya ya.
1: Iya. Aul, aku tuh kalau enggak salah tahun kemarin juga pernah nyoba belum ya untuk bintang radio?
2: 2024 kak.
1: Ya 2024 kan?
2: Gih.
1: Betul banget. Kemarin di 2024 kamu nyanyi lagu apa Aul?
2: Sesaat Kau Hadir sama Anji yang grand finalnya.
1: Oh grand finalnya, kamu masuk grand final ya?
2: Iya alhamdulillah.
1: Iya alhamdulillah, tahun ini kita nyoba
0: ya,
1: lagi.
0: Kamu ketemu lagi ya 2024, aku kemana Mada?
1: Kamu waktu itu belum jago MC kayak sekarang sih, Gi.
0: Oh gitu, belum jago MC.
1: Waktu itu sih aku ya.
0: Oke, kita akui ya di stage. Oh yaudah dah, kamu aja yang punya stage deh.
1: Udah, gitu dong, yaudah deh. Aul, nanti lagu daerahnya habis ini dari mana? Itu aja sih, jangan judulnya, tapi dari daerah mana?
2: Dari...
0: Jangan judulnya?
1: Iya, dari daerah mana ingat enggak? Dibantu
2: Dayak,
1: dong Ki.
2: Dayak pokoknya.
1: Oh dari Dayak, bener gak Ki?
0: Salah lagi.
1: Teto, tidak dapat.
0: Kok kamu lupa sih lagunya?
1: Ya,
0: dari
1: berarti,
0: daerah mana?
2: Dari Kalimantan Timur.
1: Oh iya, Kalimantan Timur bener?
0: Salah juga.
1: Oh salah juga.
0: Iya.
2: Oh barat.
0: Itu wajar, wajar. Karena berarti kamu gugup ya berarti ya?
2: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Okay. Jangan gugup dong ya.
0: Tadi gugup banget berarti ya. Ini berarti gugupnya udah terpotong 50%. 50% yang lagi kamu sisain gugupnya buat lagu daerah.
2: Betul.
0: Betul lagi.
1: Kok bisa disisain ya? Ya udah deh kalau gitu. Aul, silakan. Juga minta dukungan buat para teman pro 2 ya dimanapun berada. Silakan.
2: Baik, mungkin sebelumnya lagu sesi potret Kak saya persembahkan untuk almarhum ayah. Makanya membawakan itu. Kemudian tentunya terima kasih banyak pada mama yang selalu mengirimkan selawat dari sana. Gak bisa berhadir hari ini dan juga teman-teman, ibu bapak dari kemahasiswaan, dari UMB dan teman-teman saudara dari kampus KM UMBJM. Mohon doa kelancarannya karena masih ada satu sesi lagi.
0: Amin, doa terbaik buat kamu ya Aul ya. Terima
1: kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Aul. Kita kasih support. Di sini supporter nggak cuma dukung satu, tapi kita dukung semuanya sepakat.
0: Yes, betul.
1: Sepakat kita ya. Oke,
0: terima kasih Mas Aul.
1: Terima kasih Aul. Ya, semangat terus. Go Aul, go Aul, go. Go Aul, go Aul, go.
0: Kemana kita mau kemana lagi nih?
1: Kamu jangan ngincek-ngincek spot
0: aku dong. Kamu soalnya lama banget jalannya gimana sih?
1: Ih kita nih pokoknya semuanya hari ini gitu ya. Mudah-mudahan lancar luncur deh aku ya.
0: Iya yes,
1: betul. Tiga-tiganya dari tadi tuh sebenarnya udah ini ya. Ada satu lagi.
0: Tiga-tiga lagi ini kan ada satu
1: lagi.
0: Iya gimana sih?
1: Aku ya.
0: Tuh ada lagi. Itu mendukungnya paling gede loh. Kalau misalkan kamu gak sebutin namanya nanti kamu yang di ini.
1: Iya udah silahkan yuk.
0: Wah.
1: Keren banget. Mau langsung aja Ki.
0: Langsung kita panggilkan nomor urut berikutnya untuk kategori putri. Nomor urut 3 atas nama Desi Nabella Alia yang akan menyanyikan lagu darinya Liodra dengan judul Teganya Kau.

0: Ya siap mana dong.
1: Si Desi mah mau datangin penontonnya ye. Aduh.
0: Si Desi ini.
1: Ada, punya Yel-Yel, ada, punya Yel-Yel. Ada, oke. Okay. Satu, dua, tiga, Yel-Yelnya mana? Iya, oke, luar biasa.
0: Jadi isinya tadi adalah teriakan-teriakan semuanya ya.
1: Iya, betul ya. Pokoknya sampai habis jangan kelar suara ente-ente semua tuh ya.
0: Desi, gimana kabarnya? Kamu sehat hari ini ya?
2: Sehat.
0: Aduh, sehat. Kenapa kamu tadi langsung ke sana tuh kenapa? Kamu takut sama mereka ya kayaknya?
1: Itu bukan takut, kayaknya langsung mau menerjang gitu ya. Mungkin jadi ya, tapi keren banget. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Desi dong. Luar biasa malam hari ini, teganya kau Lyodra. Tapi yes, dari Desi sendiri, menurut Desi penampilan tadi sudah berapa per 10? Dari 1 sampai 10 udah berapa tadi penampilannya? Menurut Desi sendiri ya? Harus pede nih Desi, di depan juri nih Desi.
0: Yes, betul. Kalau kemarin kan mungkin masih ada kurang pedenya, kurang percaya diri. Nah kalau hari ini tuh pedenya tuh udah seberapa sih 1 sampai 10?
1: Oh 20.
0: 20 ya.
1: Oke, kayaknya susah juga dijawab sama Desi ya, mungkin karena gugup kali ya. Ada atau gak mungkin sesuai nomor dong, 3 misalnya, gak mungkin dong ya.
0: Desi, 10 kamu asalnya juga sama dari kayak mereka ya, Marabahan ya?
2: Iya sama.
0: Dari Marabahan.
1: Dari Banjarmasin, berarti Banjarbaru sama Marabahan.
0: Iya betul, yang dari Banjarmasin ada gak sih?
1: Yang pertama tuh dari mana? Banjarmasin yang pertama.
0: Sabar, kita gak apa-apain sabar.
1: Ah kita ke situ juga nih ya.
0: Iya. Lama-lama. Heran. Kita baru ngomong ABC. Udah gitu ya.
1: Ya udah deh pokoknya sabar dulu ya.
0: Silakan mungkin kepada Desi kalau misalkan mau mengucapkan atau minta dukungannya kepada supporter, keluarga dan kerabat, dipersilakan.
2: Oke, baik. Halo semuanya, terima kasih banyak yang sudah mendukung saya dan juga para supporter yang di sebelah sini, terima kasih. Dan jangan lupa untuk kalian semua, vote Desi sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Desi, boleh kembali.
1: Desi.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Semangat ya.
0: Nah, ini kita balik ke sana diteriakin juga nih.
1: Enggak.
0: Oh tuh kan masih teriakan.
1: Iya, ya Allah.
0: Udah.
1: Ya pokoknya Desinya kita sembunyikan habis ini ya, hilang suara kalian tuh.
0: Kita culik Desinya ya pokoknya
1: ya.
0: Lagu daerah gak ada Desi.
1: Ayo
0: nanti
1: Des,
0: ya.
1: Ayo Des, aduh Des, sembunyi Des. Biar kita ngomong dulu MC-nya ya, oke deh kalau gitu ya. Nah kita tadi udah ada 3.
0: Yes betul, kategori putra dan juga kategori putri.
1: Betul, ya, semuanya ya. Udah tampil untuk lagu-lagu popnya. Habis ini teman Pro 2 dan juga semua yang ada di sini, kita bakalan dengerin juga suara-suara mereka untuk di lagu daerah.
0: Yes, betul sekali.
1: Tapi sebelum itu, apa tuh Ki?
0: Kita akan jeda iklan terlebih dahulu.
1: Belum,
0: ya.
1: Voting dulu. Votingnya.
0: Oh, voting dulu ternyata. Votingnya di mana itu, Mada?
1: bintangradio.rri.id. Sampai di jam 20.30 waktu Indonesia Tengah. Masih ada berapa menit lagi ya, kurang lebih...
0: Setengah jam.
1: Buruan voting sebanyak-banyaknya buat akun di sana. Nah setiap buat akun kalian tuh bakal dapat plus 5 vote gitulah, 5 poin. Nah 5 nanti point. Selebihnya ayo banyak-banyakan ya.
0: Okay.
1: Cari caranya supaya mereka juga bisa menang lewat voting karena ada 30% dari voting dan 70% lewat penilaian.
0: Dewa juri.
1: Oke.
0: Mungkin kita akan jeda sebentar ya Mada ya. Sebelum nanti kita akan lanjut mendengarkan peserta-peserta kita menyanyikan lagu daerah.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kembali lagi bersama dengan kita berdua ya, ada Kian dan
1: Mara.
0: Yes, nah kalau okay. Tadi kan di sebelah sana itu ada pendukungnya Desi, Nabella, Alia ya,
1: yes.
0: Dan mereka jadi punya supporter gitu ya.
1: Yeah.
0: Kita juga tadi udah bikin ini ya.
1: Kita nggak mau kalah, kita udah bikin yel-yel. Kalian harus jadi supporter kita, oke?
0: Yes, langsung aja kita mulai ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Bintang Radio RRI 2026, siapa MC-nya?
1: Kian.
0: Oke.
1: Okay.
0: 1, 2, 3. Yeah. Bintang Radio RRI 2026 Banjarmasin, MC-nya siapa?
1: Widih.
0: Kian Mada dong.
1: Asik. Tepuk tangan dong buat kita. Kita tuh udah semangat banget tau gak sih? Go Kian, go Mada, go. Go Kian. Oh, aku terinspirasi dari kalian ya.
0: Tadi teriak nama-nama kita aja.
1: Terima kasih banyak ya pokoknya dukungannya di hari ini. Aku juga disemangat banget sama Kian. Wuhui ya. Nah kali ini Kian, kita tuh juga punya berbagai hal yang menarik. Gak hanya di auditorium
0: apa aja
1: RRI di sini ya. Tapi nih juga ada Bank Indonesia Kalsel. Ex ketemu Photobooth yang mana di luar sana Kian. Itu ada Photobooth pastinya ya. Jadi cukup scan kris sebanyak 5 kali dengan nominal 1 rupiah. Sudah bisa sesi foto di sana. Ih seru banget.
0: Aduh seru banget. Kapan
1: pengen
0: lagi
1: deh.
0: Di tahun 2026
1: iya.
0: Itu ada Photobooth yang nominalnya cuman
1: 5 rupiah.
0: Ya.
1: Bahkan ya kita tuh belanja dulu kan dapat makan tuh.
0: Iya betul.
1: Nah, bisa foto sama ayam ke gitu ya, bebek ke.
0: Iya.
1: Sama kamu mau enggak?
0: Makan satu kali itu foto sedikit cekrek gitu ya.
1: Boleh. Oh penawaran ini mau... Kita berdua nanti satu foto juga ya.
0: Iya boleh, kita yes. Disini nanti mungkin akan hilang sebentar kali ya.
1: Oke, okay. Terus juga di luar sana ada Honda Surya Motor Niki.
0: Oke. Okay.
1: Yang mana ini buat yang mau tanya produk Honda atau
0: yes,
1: mau
0: betul.
1: Beli.
0: Betul, atau mau beli.
1: Juga gasken di sana ya.
0: Motor gasken aja
1: motor
0: ya.
1: Baru.
0: Betul, jadi kalau misalkan di rumah mungkin. Aduh aku mau ganti motor nih,
1: iya.
0: Tapi mau ganti motor apa, jangan ditanyakan lagi dan jangan diragukan lagi.
1: Langsung aja ke Honda,
0: Honda.
1: Surya Motor. Iya asik, aku sih motornya Honda. Ih motor kamu
0: aku
1: apa tuh?
0: Aku gak bisa nyebutin nama motor aku ya.
1: Motor aku Honda.
0: Iya, bukan brandnya.
1: Oke deh kalau gitu ya. Terus di luar juga ada Erafon yang mana
0: yes.
1: Nih buat apa nih Ki?
0: Buat yang kalian nih yang mau nyari gadget atau handphone terbaik jadi bisa tanya-tanya aja di standnya ya.
1: Iya.
0: Kalau sekedar tanya-tanya aja gak apa-apa ya emang Kian gak apa-apa karena mbak-mbaknya mas-masnya juga ramah banget.
1: Iya ramah plus pokoknya
0: ramah
1: ya.
0: Ramah plus bikin kamu nyaman dan akhirnya check out handphone di Erafon.
1: Erafon pastinya asik. Ya makasih ya Erafon bisa kali ya ganti handphone kita berdua.
0: Nah aku tuh mau bilang gitu ya siapa tahu ada souvenir abis ini gitu ya untuk Kian dan Mada. Handphone nih.
1: Mana handphone kita ya? Oh ini. Oke okay, terakhir ya.
0: Okay.
1: Ada juga paduku. Terus ada gultik.
0: Dan juga duduk ada duduk sini ya. Serta RRI Food yang mana kalau misalkan kalian lapar di auditorium. Itu boleh kok beli makanan dulu sebentar keluar. Makanannya boleh di...
1: bawa ke sini boleh kesini. Makan minumnya aman di sini bukan perpustakaan gitu ya.
0: Iya betul.
1: Jadi boleh
0: gak
1: banget.
0: Mungkin dong. Kita kan ini lagi ribut ya.
1: Maksudnya kan kakak boleh bawa makan minum.
0: Iya, di studio juga enggak boleh.
1: Oh iya benar.
0: Gimana sih?
1: Ayo, boleh pokoknya ke sini ya. Nah, aku tungguin banget orang-orang yang di sana juga nanti mampir gitu ya buat meramaikan mendukung para peserta Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin di sini.
0: Betul sekali. Jadi jangan lupa ya untuk yang ada di luar yang mungkin bosen nih atau mungkin lagi berantem sama doinya.
1: Allahu Akbar.
0: Ajak aja tuh sayang kita nonton Bintang Radio yuk di auditorium RRI Tripersetnya Banjarmasin.
1: Boleh ya. Oke, kita juga mau menyapa-nyapa tamu tadi ya yang ada di sini dari branch manager BSI Kertak Hanyar ada Bapak Tamon Wimbarji, terus juga ada TBR staff BSI, Kertak Hanyar ada Ibu Yunika Haryati. Selamat bergabung.
0: Selamat bergabung. Selamat
1: malam
0: Ibu.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Sudah hadir
0: selamat
1: ya. Tepuk tangan dulu dong buat BSI Kertak Hanyar. Luar biasa, terima kasih Bunda ya. Oke, nah sponsor-sponsor kita juga banyak sekali Ki ya.
0: Wah, sponsornya banyak, tapi jangan lupa untuk voting sekali lagi ya. Karena voting ini akan ditutup di jam
1: 20.30
0: waktu Indonesia Tengah. Dan untuk votingnya sendiri itu bisa kemana Mada?
1: bintangradio.rri.id. Oke,
0: yes, gitu. Betul sekali, langsung aja kita ucapkan terima kasih kepada sponsor tentunya ya.
1: Iya, Bank Indonesia Kalimantan Selatan, terima kasih ya.
0: Yes, betul sekali, dan juga ada... BSI Kertak Hanyar,
1: PDAM Banjarmasin,
0: Jam Kerida Kalimantan Selatan,
1: OMG,
0: ada Clary,
1: Erafon,
0: ada Ombe,
1: SF Parfum,
0: ada Prodia,
1: Surya Motor,
0: Duduk di sini,
1: ada Paduku,
0: dan juga ada Gulti Gatsu.
1: Betul banget, dan juga tentunya terima kasih untuk sponsor kita, supported, yes. Tadi maksudnya support ya.
0: Iya, supported, yang support acara kita di malam hari ini.
1: Ada paduan suara SMA 11 Banjarmasin.
0: Dan tidak lupa ada Sanggar Seni Petak dan Numpang Belum.
1: Dan tentunya yang di depan RRI, UMKM RRI Food Yard. Tepuk tangan dulu buat sponsor dan juga support kita malam hari ini, luar biasa. Terima kasih sudah mendukung Bintang Radio RRI Banjarmasin 2026.
0: Oke Mada, tanpa berlama-lama lagi, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan para finalis kita menyanyikan lagu daerah ya untuk gilirannya sekarang. Kita panggilkan nomor urut tampil berikutnya untuk kategori putri nomor urut pertama atas nama Nur Haliza yang akan menyanyikan lagu Sue Ora Jamu, lagu pop daerah Jawa.
1: Kepadanya disilakan.

Baik, berikutnya kita panggilkan nomor urut tampil 2 atas nama Muhammad Auzan Reski Fakhirin yang akan menyanyikan lagu Sansaro dari Minang.

0: Terima kasih semuanya.
1: Selanjutnya kita panggilkan untuk nomor urut tampil berikutnya. Untuk kategori putri nomor urut 2 atas nama Leoni yang akan menyanyikan lagu Butet dari daerah Batak.

0: Terima kasih.
1: Kita panggilkan nomor urut tampil berikutnya untuk lagu daerah kategori putra dengan nomor urut tampil 2 atas nama M. Agung Sani Ashrofi yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat.

0: Terima kasih.
1: Selanjutnya kita panggilkan nomor urut tampil berikutnya untuk kategori putri nomor urut 3 atas nama Desi Nabela Alia yang akan menyanyikan lagu Si Patokaan dari daerah Sulawesi Utara.

Dan kita panggilkan selanjutnya nomor urut tampil untuk kategori putra. Lagu daerah ada nomor urut 3 atas nama Aulia Nur Asufi yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk dari daerah Kalimantan Barat.

0: Terima kasih.
1: Oh, keren banget, Gi.
2: Keren banget.
1: Kita majuan dikit dong, sini.
2: Ada penampilan tadi yeah. Terakhir dari Aulia Nur Asufi ya.
1: Ada Cik-Cik Periuk.
2: Tapi kamu sadar gak sih kalau misalkan lagu-lagu daerah hari ini ya, itu semuanya rame-rame loh.
1: Betul.
2: Dari sampai Sule Ora Jamu.
1: Rasanya kita kayak mau goyang terus gitu ya.
2: Enggak sih, goyang.
1: Enggak, iya aku aja.
2: Karena tadi penyanyiannya juga apa ya,
1: enjoy
2: menyertakan
1: ya?
2: Tarian
1: betul,
2: daerah Sule Ora Jamu tadi yang dinyanyikan oleh Nur Haliza juga tadi enjoy banget sama lagunya.
1: Jawa-jawanya dapet
2: iya,
1: gitu
2: betul.
1: Ya.
2: Terus juga Leoni dengan lagu Butet tadi ya.
1: Iya.
2: Wah, sama tuh juga ada tarian-tarian ya.
1: Iya pokoknya dari ujung pulau sana sampai pulau sana, pulau seluruh Indonesia ada gitu ya.
2: Iya betul sekali. Mengingatkan dulu nih Mada
1: iya,
2: ya.
1: Iya ini waktu kita.
2: Voting.
1: Terbatas, betul.
2: Yes, betul sekali. Karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 20.27 waktu Indonesia Tengah. Yang mana itu artinya apa, Mada?
1: Yang mana artinya juga waktu voting kita cuma tinggal beberapa menit lagi sampai di jam 20.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi,
2: menit lagi waktunya.
1: Pastiin banget untuk teman-teman Pro 2 ataupun juga seluruh penonton yang ada di sini buat memaksimalkan votingnya.
2: Betul.
1: Untuk idolanya, bintangnya di Bintang Radio 2026 ini. Yang di Banjarmasin di voting segera ya di bintangradiorri.id.
2: Nah itu dia, jangan lupa sekali lagi kita remind waktunya hanya sampai 20.30
1: waktu Indonesia Tengah. Yang di sini udah pada voting belum? Udah
2: voting. Kamu kalau nanyain yang pakai jaket pasti mereka udah
1: enggak,
2: voting.
1: Enggak, masalahnya
2: dong.
1: Enggak kelihatan. Mana handphone udah votingnya, mana ya buktinya?
2: Mereka udah voting duluan di rumah dong.
1: Harusnya dari sekarang detik-detik terakhir voting lagi dong, Ki.
2: Emang bisa votingnya berkali-kali.
1: Bisa dong. Bisa berkali-kali dong, Kak. Bisa beli
2: bisa
1: aja
2: ya,
1: terus beli ya.
2: Ya.
1: Okay. Yang di sini udah beli voting semuanya, udah voting?
2: Udah voting untuk jagoan-jagoannya.
1: Udah. Udah banyak.
2: Udah banyak votingnya. Oke,
1: sudah ya, di belakang sana. Kurang nyaring sudah ya. Sudah mantap ya.
2: Kan?
1: Pokoknya jangan lupa di websitenya sekali lagi di bintangradiorri.id.
2: .id
1: aja
2: Ki. .id ya.
1: Betul, bintangradiorri.id ya.
2: Yes, betul. Kita juga mau mengucapkan terima kasih ini kepada sponsor kita tentunya yang turut mendukung acara kita di malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Final Bintang Radio RRI Banjarmasin 2026. Terima kasih kepada Bank Indonesia Kalimantan Selatan.
1: Ada BSI Kertak Hanyar.
2: PDAM Banjarmasin.
1: Jam Krida Kalimantan Selatan.
2: OMG.
1: Kleiri.
2: Erafon.
1: Ombe.
2: SF Parfum.
1: Prodia.
2: Surya Motor.
1: Duduk di sini.
2: Paduku.
1: Dan juga ada Gultik Gatsu.
2: Dan tidak lupa juga Mada, kita mau mengucapkan terima kasih juga kepada support yang sudah mendukung acara kita di malam hari ini. Ada Paduan Suara SMA 11 Banjarmasin.
1: Dan juga ada Sanggar Seni Petak Danum Pambelum. Dan terakhir
2: UMKM
1: RRI Food Yard. Nah ini makanya ya kita ngajakin juga buat yang di luar sana.
2: Yes betul sekali.
1: Buat kesini yuk, kesini sama Mada juga Kian. Habis ini kita masih banyak ada beberapa lagi menunggu juri bersidang gitu ya.
2: Yes betul, kalau kita lihat sekarang kan ini 3 orang juri sudah tidak ada di auditorium. Yang mana itu artinya juri sedang bersidang
1: dan
2: ya.
1: Dan nanti kita lihat ada hiburan-hiburan nanti di sini
2: yes,
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Daripada makannya di sana cuman ngeliatin layar, dengerin suara, mending langsung gitu ya ngeliatin di sini.
2: Betul banget. Dan untuk kalian yang mungkin malam minggunya juga boring, aduh kita cuman lihat lewat proyektor, kita cuma dengerin doang, mending kita langsung aja datang atau masuk ke auditorium RRI Banjarmasin.
1: Bawa aja makan minumnya boleh.
2: Itu boleh di bawah ada ya.
1: Boleh ya. Oke deh kalau gitu ya teman Pro 2, kita akan break sejenak. Jadi pastiin buat terus bersama kita di kanal YouTube-nya RRI Pro 2 Banjarmasin dan juga di Radio Pro 2 RRI Banjarmasin. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info, Lowongan Karajo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Langsung saja kepada para hadirin dan juga seluruhnya dimanapun Anda berada, kita sambut penampilan daripada paduan suara dari SMA 11 Banjarmasin.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam, Mi. Biar Rinyo.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Coba satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Banjarmasin adalah bagian dari sistem penyiaran nasional yang dibentuk untuk melayani wilayah Kalimantan Selatan. Dalam struktur awalnya, RRI Banjarmasin berstatus sebagai RRI Nusantara 3, unit pelaksana teknis di bawah Departemen Penerangan Republik Indonesia. Pada masa itu, seluruh kegiatan penyiaran berada langsung dalam koordinasi pemerintah pusat. Fungsi utamanya adalah menyampaikan informasi resmi negara serta layanan komunikasi publik. Sejak pertengahan dekade 1950-an, kegiatan operasional RRI Banjarmasin berpindah ke gedung Societe de Capelle di Jalan Lambung Mangkurat dekat Jembatan Merdeka. Status sebagai RRI Nusantara 3 di bawah Departemen Penerangan bertahan selama beberapa dekade. Memasuki tahun 1982, kegiatan operasional dipusatkan di gedung permanen di Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5. Sejak saat itu, lokasi tersebut menjadi pusat penyiaran RRI Banjarmasin. Perpindahan ini menjadi bagian dari perkembangan organisasi yang terus menyesuaikan kebutuhan ruang dan aktivitas siaran. Perubahan besar terjadi pada akhir 1990-an. Pembubaran Departemen Penerangan pada tahun 1999 mengakhiri status RRI sebagai unit kementerian. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2000. Melalui regulasi ini, RRI berubah menjadi Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia. RRI Banjarmasin kemudian berstatus sebagai RRI Cabang Madya dalam struktur perusahaan jawatan. Perubahan tersebut menandai fase transisi dari sistem birokrasi kementerian menuju pola pengelolaan yang lebih mandiri, namun tetap menjalankan fungsi pelayanan publik. 2 tahun kemudian, lahir Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga penyiaran publik yang independen dan netral. Ketentuan tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005. Sejak tahun 2005, RRI resmi berstatus sebagai lembaga penyiaran publik. Dalam struktur nasional LPP RRI, RRI Banjarmasin berada dalam koordinasi wilayah Nusantara 6. Tahun 2015 dilakukan penataan ulang pembagian wilayah koordinasi secara nasional. Sejak saat itu, RRI Banjarmasin berada dalam struktur Korwil Nusantara 8. Perubahan demi perubahan tersebut menunjukkan dinamika kelembagaan yang mengikuti kebijakan negara dan perkembangan sistem penyiaran nasional. Namun, ada satu garis yang tidak terputus. Sejak masa kemerdekaan, kemudian menjadi perusahaan jawatan, hingga akhirnya bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik, RRI Banjarmasin tetap menjalankan fungsi penyiaran untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Tetap mengudara, tetap menjadi suara Banua. Sekali di udara, tetap di udara.

0: masih bersama dengan kita berdua tentunya MC Kondang ya, ada Kian.
1: Ada juga Mada di sini ya, halo yes, sama semuanya.
0: Suaranya.
1: Oh, suka banget aku iya.
0: Ini semuanya
1: keren
0: semangat
1: banget,
0: ya.
1: Semangat banget, jadi iya. Malam hari itu rasanya kayak masih jam 7 malam gitu ya Kia.
0: Iya deh ya, semangatnya ya.
1: Tapi ngomongin tentang waktu Niki, ternyata udah berapa menit yang lalu voting udah ditutup?
0: Yes, betul. Dari 17 menit yang lalu itu voting
1: sudah ditutup ya. Jadi
0: otomatis sudah tidak ada penambahan nilai
1: banget.
0: Lagi, penambahan poin lagi gitu ya.
1: Jadi itu udah dirangkum nanti direkap gitu
0: yes,
1: ya.
0: Betul. Ditungguin. Tunggu rangkumannya, nanti kita akan mengumumkan siapa kira-kira
1: yang akan jadi
0: juara gitu
1: bintang
0: ya.
1: Radio RRI Banjarmasin 2026 pastinya
0: yes,
1: ya.
0: Betul sekali. Kita juga mau mengucapkan terima kasih yeah. Mungkin ya kepada sponsor kita yang sudah mendukung acara kita di malam hari ini.
1: Ada Bank Indonesia
0: Kalimantan Selatan,
1: BSI Kertak Hanyar,
0: ada PDAM Banjarmasin,
1: Jam Krida Kalimantan Selatan,
0: OMG,
1: Clairy,
0: Erafon,
1: Ombe,
0: SF Parfum,
1: Prodia,
0: Surya Motor,
1: Duduk di Sini,
0: Paduku,
1: dan juga ada Gultik Gatsu.
0: Gak lupa ya Mada, kita juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada support kita. Ada paduan suara SMA 11 Banjarmasin.
1: Dan ada Sanggar Seni Petak Danum Pambelum.
0: Dan tidak lupa untuk yang di luar, UMKM
1: RRI Food Yard. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat sponsor dan juga support kita di tahun ini luar biasa.
0: Luar biasa, Mada, betul
1: banyak
0: sekali.
1: Banget, tapi yes. Ini pun juga pastinya gitu ya, tanpa mereka-mereka yang ngedukung kita malam hari ini, kita gak bisa berjalan dengan lancar ya, Ki.
0: Iya, betul. Jadi mungkin semoga tahun depan nanti nama-nama sponsor ini bisa hadir kembali gitu ya, Mada.
1: Betul
0: ya.
1: Banget, dan okay. Kita jangan sampai sakit, karena kalau sakit kita ke
0: apa
1: Prodia.
0: Oh iya betul.
1: Masuk.
0: Kita kan baru aja cek ya. Kesehatan di mana-mana.
1: Yes, di Prodia gitu ya.
0: Sat-set ya, enggak pakai lama.
1: Insyaallah.
0: Yes, betul sekali. Dan hasil ceknya pun juga akurat.
1: Insyaallah akurat ya.
0: Yes, deket okay banget. Di mana lokasinya Prodia?
1: Entah. Ya. Oke okay, ya, di situ depan aja pokoknya okay, ya.
0: Oke, Mada, habis ini kita mau ngapain sih?
1: Habis ini kita mau dengerin suara dari alumni bintang radio RRI Banjarmasin.
0: Wow, siapa dia?
1: Ada siapa dia? Kita
0: siapa dia?
1: Panggil sama-sama yuk teman-teman yuk. Ilyas, Ilyas, Ilyas, Ilyas, Ilyas. So, Ki, boleh tolong mikrofonnya
0: okay,
1: Kak Ilyas.
0: Kak
1: Ilyas silakan
0: ya.
1: Ke tengah sini, selamat malam. Iya, ya aduh, ada suara
2: merdu di sana.
0: Selamat malam. Malam hari ini mau nyanyi lagu apa nih kalau boleh tahu?
2: Kenapa?
0: Mau nyanyi lagu apa?
2: Nyanyi lagu Jangan Pernah Berubah dari Marcel.
1: Marcel. Kemarin juga lagu Marcel.
0: Iya,
1: hari ini lagu Marcel juga. Aja.
2: Betul.
1: Kenapa
2: kemarin
1: jadi Jangan Pernah Berubah?
2: Karena sangat suka dengan lagu Jangan Pernah Berubah dan sesuai dengan karakter suara juga.
1: Oke, kita Jangan Pernah Berubah ya, Ki ya. Yuk kita yuk.
0: Langsung aja berarti ya.
1: Kita
0: sambut penampilan daripada Kak Ilyas.

0: Terima kasih Kak Ilyas.
1: Luar biasa sekali.
0: Suaranya di malam hari ini ya.
1: Memang lain ya kalau alumni Bintang Radio itu suaranya. Sekali kita minta tolong aja ya Kia, mungkin 1, 2, 3, 4 lagu bisa kali ya.
0: Tebas aja ya.
1: Makasih sekali lagi Kak Ilyas. Have fun ya. Ditunggu, didoain juga nanti siapa penerus Kak Ilyas ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Di tahun 2026 ini.
0: Kita nggak lupa ya sekali lagi, karena di depan itu ada UMKM RRI Food ya.
1: Yeah.
0: Kita mau mengingatkan, kalau kalian bayar di UMKM itu diusahakan pakai namanya apa, Mada?
1: Kris.
0: Ya. Dan nggak lupa, karena di sana ada stand BI juga.
1: Nah.
0: Yang lagi collab sama Ketemu Studio ya.
1: Jadi Ki, kalau misalnya mau belanja aja minimal 1 rupiah.
0: Oke. Okay.
1: Pakai Kris gitu ya. Misalnya ada minimal 5 kali gitu ya, ada 5 rupiah lah gitu ya. Itu langsung bisa foto aja di foto booth Ketemu X Bank Indonesia tadi.
0: Betul,
1: jadi
0: bayangkan aja, gimana lagi ada foto booth bayar cuman 5 rupiah.
1: Iya, apalagi aku tahu banget anak-anak muda yang suka banget foto booth. Pasti aja gitu ya, langsung mau apalagi cuma 5 rupiah. Terus belanja-belanja di sini kan pasti berapa ribu ya, pakai aja
0: kan
1: gitu.
0: Anak-anak muda kan juga biasanya udah minim bawa duit cash ya.
1: Iya, takut banget sih cashless ya.
0: Jadi memang mereka mengusahakan dan juga mengutamakan yang namanya Kris. Memang selain simple, mudah dan juga anti ribet.
1: Anti ribet banget pokoknya ya. Nah di mana sih gitu ya, apalagi tadi penonton-penonton yang mungkin belum ada keluar. Jadi langsung aja booth-nya itu di depan itu loh, di samping
0: ini ya, kayaknya dekat yang bendera.
1: Yes, dekat yang bendera itu maksud saya.
0: Di samping yang bendera, pokoknya cari aja deh yang bendera di depan itu ada menjulang tinggi ya.
1: Iya, nah di sampingnya itu ada foto booth nanti gede banget. Dari Bank Indonesia, Ketemu
0: Studio.
1: Terus sampai sana juga ada yang lain ya, ada Erafon juga, ada Surya Motor dan lain-lain.
0: Betul.
1: Yang bisa dikunjungin selain dari beli-beli belanja makanan minuman di UMKM RRI Food Yard pastinya ya.
0: Betul sekali. Oke Mada, habis ini kita mungkin ada satu penampilan lagi kayaknya ya.
1: Iya, tadi aku penampilannya itu ternyata tadi kan lagu pop Indonesia.
0: Oke.
1: Nah lalu kali sekarang, ini kita tuh mempresentasikan juga yang hari ini tuh ternyata juga lagu daerahnya ada.
0: Jadi sesuai. Ya, peserta itu menyanyikan lagu pop dan juga ada lagu daerah.
1: Iya.
0: Nah, kita juga akan melihat penampilan dua orang peserta.
1: Satu orang aja sih ini ya. Dan ini katanya lagunya Karindangan, ciptaan Yuni Farni yang dipopulerkan oleh Bunda Emilia Agus. Langsung aja kita undang, kita presentkan Iki Belitung. Yuy, asik. Iki Belitung.
0: Ini
1: rindu banget
0: nih
1: deh.
0: Kalau
1: sama suara Iki Belitung.
0: Ini suaranya ya.
1: Iya dong.
0: Aduh, kangen banget.
2: Masya Allah.
1: Apa kabar Iki Belitung?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Aku pengen banget ngobrol lebih, tapi sayangnya ada yang narik aku, gimana ya?
0: Gak ada yang narik sih. Selamat menyanyikan lagunya ya Iki Belitung.
2: Siap.
1: Have fun dulu sama Iki Belitung.
2: Terima kasih Madan Rizky. Halo, selamat malam RRI Banjarmasin. Jangan lupa, malam hari ini kita joget bareng lagu Karindangan untuk Anda semua. Tangannya boleh ke atas semua, mungkin musiknya belum ada. Ya, sudah siap ya.

0: Aku memang kerindangan.
1: 95,2 FM, Elemen Jermasin, teman terbaik kamu, Aiki. Teman luar tadi udah kita ikuti bersama ya, Final Bintang Radio 2026 Elemen Jermasin yang disiarkan langsung dari Auditorium Tripla Setia Elemen Jermasin. Semakin bikin kita penasaran ya, siapakah bintangnya RRI Banjarmasin 2026. Nantikan untuk pengumumannya bisa kamu lihat langsung ya di live streaming YouTube kita RRI Pro 2 Banjarmasin. Dan kembali lagi bersama aku Sabrina, tentunya dengan berbagai macam informasi menarik menemani kamu di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran."
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM NRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Punya hobi tapi bingung cari teman satu frekuensi. Kadang kita terlalu sibuk ya menunggu orang lain memulai, padahal tuh bisa kita tuh sendiri ya cemerlang jadi inisiator. Gak hanya langsung ramai, yang penting tuh dimulai dari kecil tapi konsisten. Dan dari sekarang suka baca buku sampai rutin lari pagi, semua tuh bisa jadi awal komunitas yang bermakna juga. Yang dibutuhkan tuh cuma niat, ide, dan sedikit keberanian buat mengajak orang ngobrol tamu berdua. Daripada nantinya kamu gak karuan gitu ya dengan berbagai macam rencana yang cuma jadi wacana, bisa jadi tuh tamu berdua dari hobi rencana untuk membangun komunitas dan lebih konsisten. Nah, setelah ini bakalan ada beberapa cara nih teman berdua untuk membangun komunitas kecil dari hobi kamu. So, buat kamu jangan kemana-mana. Keep staying on your 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Watching the wings cut through the clouds.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau perundungan.
1: Viral, bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
4: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
3: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
4: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
3: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
4: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
5: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Setelah ada beberapa orang yang tertarik, langsung buat grup chatting aja. Ini nomor WA, ini salah satu cara membangun komunitas kecil dari hobi kamu ya. Gunakan platform yang simple seperti misalnya WhatsApp aja atau Telegram, biar semua orang tuh nyaman dan gak bingung nih. Grup ini bakal jadi ruang awal buat tukar kamu untuk bertukar ide dan rencana. Di awal kamu bisa kirim konten ringan yang relate ya nomor WA dengan hobi kamu, misalnya kutipan buku, artikel menarik, atau rute lari pagi yang seru. Perlahan grup ini juga bakalan terasa hidup kalau misalnya isinya bukan cuma soal rencana aja, tapi juga ngobrol sehari-hari.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

95.2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadwal pertemuan offline pertama yang ringan dan gak ribet ini juga diperlukan ya teman-teman. Jadi lebih mengetahui siapa aja nih yang ikut, siapa aja orang-orangnya yang ada di komunitas kamu, saling mengenal ya teman-teman. Karena gak kenal maka gak sayang. Yang penting bukan acara besar, tapi bikin semua ngerasa aman dan nyaman. Pilih tempat yang publik ya teman-teman, mudah dijangkau dan suasananya tuh mendukung buat ngobrol. Dan dari sini pertemuan rutin tuh bisa mulai terbentuk.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
2: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
2: Mumpung masih di

95,2 FM LNI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Banyak komunitas yang bubar ya, karena biasanya tuh ekspektasi yang terlalu tinggi temur lua di awal. Padahal kegiatan rutinan tuh gak bisa harus tiap minggu juga, dua minggu atau sebulan sekali juga bisa, asalkan konsisten ya. Yang penting adalah kejelasan kapan dan seperti apa bentuk kegiatannya. Lalu nih teman perlua, buka peluang juga nih buat anggota aktif berkontribusi, biar gak cuma kamu aja yang repot. Sebagai inisiator, kamu tuh gak harus jadi orang yang mengatur semuanya sendirian. Justru bagus kalau misalnya setiap orang itu punya peran kecil. Misalnya satu orang jadi admin grup, satu lagi bikin desain player gitu ya teman perlua, dan yang lainnya handle kasih kegiatannya, bikin ngerasa semuanya tuh punya andil. Komunitas kecil tuh bisa jadi ruang tumbuh yang luar biasa ya teman lu, kalau misalnya kamu tuh punya keberanian memulai lebih dulu dan gak perlu nunggu momen sempurna atau anggota yang banyak. Cukup mulai dari hal yang sederhana yang kamu suka. Dari situ kamu gak cuman menyalurkan bakat kamu atau hobi-hobi kamu ya teman lu yang dijadikan sebagai komunitas, tapi juga membangun koneksi baru yang bisa bikin hidup kamu makin berwarna.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

algoritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu Sabrina Leonor. Haha, buat teman-teman yang mungkin merasa di ghosting tapi ternyata salah target ya. Dia udah bisa ngebaca tingkah laku kamu sampai akhirnya diketawain aja, gak ada sakit hatinya. Nah, lain halnya kalau misalnya kamu belum move on sama masa lalu kamu, mungkin bakalan bisa terbayang-bayang sama masa lalu. Nah, ini nih yang seperti requestan dari Ayas, yang biasanya juga request dengan lagu yang sama, Kim Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Lanjut lagi ada Mr. Ning yang request lagu Ariel Asmara Sesi Potret. Aiki, dua lagu menemani kamu dan masih aku tungguin juga yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau di live TikTok kita ya di @rriin_banjarmasin.

95,2 FM. Elewanya masih teman terbaik kamu masih bilang aku Serina ya, nemani kamu di malam hari ini dan sudah saatnya juga request time. Bisa langsung aja bergabung di live TikTok kita di @rri_2 Banjarmasin ya, nomor 2. Ini banyak banget komentar-komentar yang sudah masuk belum aku baca nomor 2 karena lagi di setting ada ya kesalahan sedikit lah ya, kendala sedikit nomor 2. Jadi aku belum bacain satu persatu nih. Tapi tadi ada darinya Sri selalu yang request lagunya Sumpah Mati Rio Laskar. Oke, udah aku siapin juga di playlist. Lanjut lagi, ada dari Indomie Telur. Halo, halo juga Destin. Oke, halo, halo juga. Request apa nih Destin? John Mayer ya, stop. Oke, nanti bakalan aku cariin deh ya. Semoga aja ada. Gak ada suaranya kak? Iya, tadi baru aja di setting. Jadi suara sama tampilan tuh agak beda nih hari ini ya teman-teman. Handphone aku lagi dipakai, makanya pakai PC teman-teman. Dan lanjut lagi buat teman-teman yang pengen request bisa langsung aja juga ke WhatsApp kita ya di 0811511420. Iki kita puterin dulu requestan dirinya Sri Sumpah Mati Rio Laskar. Check this out.

95,2 FM, Erewani Remalsin, teman terbaik kamu. Samuel Cipta, jaga rasa. Bagi kamu yang lagi jatuh cinta, kayaknya dengerin Samuel Cipta tuh pas banget ya. Tema berubah, rasa-rasa sedang butterfly Erla, lagi kasmaran. Tapi tema berubah, kalau kita pengen jatuh cinta, memang ya 24/7 tuh kayaknya pengen selalu bersama. Tapi dibalik itu semua, kita juga punya waktu sendiri untuk ada hal-hal yang lebih prioritas seperti pekerjaan dan hal lainnya yang lebih produktif juga selain cinta-cintaan, dan mungkin kita perlu ruang sendiri walaupun suka bersama. Ya, ini seperti requestan dari Pia yang katanya pengen request lagunya Tulus Ruang Sendiri, dan juga dirinya Destin tadi yang request lagunya Randy Pandugo By My Side. Oke, dua lagu menemani kamu. So keep safe aja, 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kahitna titik nadir, orangnya masih dengan perasaan yang sama tapi dia bersama dengan yang lain. Aduh, kita malam-malam udah ngegalau aja ya teman perlua. Ya mungkin banyak orang yang merasa pengen melupakan sesuatu yang udah berlalu, tapi bisa jadi itu cuma kepura-puraan aja, pura-pura lupa ya. Seperti requestan dari Nazmia Tinurita 13, Mahen pura-pura lupa dan lanjut lagi. Kalau tadi udah banyak ngegalau nih, ada darinya Erika yang request lagunya Roni Parulian Februari, yang mana dia bentar lagi katanya mau nikah dan setiap hari itu rasanya kayak jadi hari Valentine. Ya tambah luah di Februari, walaupun ini bukan bulan Februari deh ya tambah luah, tapi biasanya Februari sebagai identik bulan kasih sayang ya. Ya udah deh, langsung aja kita dengerin dua lagu dengan vibes yang berbeda, yang satu galau, yang satu jatuh cinta. Mahen pura-pura lupa dan juga Roni Parulian Februari. Check this out.

banget sih untuk malam terbaik kamu. Dan sebagai requestan terakhir nih ya, tempat kedua, karena udah pukul menunjukkan 22:53. Tenang aja buat kamu yang belum sempat untuk request, nanti besok di jam yang seperti sama ya, tempat dua, santai siang jam 10 sampai jam 12 siang, lanjut lagi pada sorenya jam 5 sampai jam 6, dan malam harinya seperti sekarang jam 10 sampai jam 11 malam. Requestan terakhir ada darinya Tika tadi, tempat dua, Juicy Lucy bukan orangnya, dan juga ada dari Ilyas yang request lagu Elemen dengan judul Rahasia Hati. Okay, check this out.

0: Güvenmen yaramaz.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kejadian keracunan bisa disebabkan oleh berbagai sumber. Salah satunya adalah karena kelalaian penggunaan obat atau penyalahgunaan obat-obatan. Ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan obat. Yang pertama, gunakan obat-obatan yang sudah terdaftar Badan POM. Yang kedua, selalu menaati aturan pakai pada label dalam setiap penggunaan obat-obatan. Yang ketiga, obat-obatan yang sudah kadaluarsa dan yang sudah tidak terpakai lagi agar segera dibuang ke tempat sampah. Yang keempat, tidak memberikan obat-obatan kepada orang lain. Pada dasarnya, kondisi kita dengan orang lain sangat berbeda dan gejala penyakit yang timbul tidak selalu menunjukkan penyakit yang sama. Dan yang terakhir, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol saat meminum obat. Untuk hasil yang baik, sangat penting menggunakan air putih. Dengan mengikuti aturan pemakaian obat-obatan, maka akan dapat membantu memulihkan kondisi dari sakit.
1: Duh, kesel banget.
2: Ada apa sih?
1: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
2: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
1: Iya sih, tapi bikin emosi.
2: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
1: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
2: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
3: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Just Music, Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Cantumkan cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti aku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah. Ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

Nomor berdua, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 55,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kru kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 6 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa

0: seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu, kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

Teman Pro2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen, sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Kalian dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya. Duh, maaf, aku kelepasan. Seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. BPBD Kabupaten Banjar terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Hingga saat ini luas lahan terdampak karhutla sejak penetapan status siaga darurat bencana kabupaten mencapai 1.192 hektar. Angka tersebut berdasarkan data yang dihimpun pihaknya sejak status siaga darurat bencana ditetapkan. Data ini menjadi acuan BPBD dalam melakukan penanganan dan pemantauan perkembangan karhutla di wilayah Kabupaten Banjar.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Operasi modifikasi cuaca kembali dilakukan di langit Kalimantan Selatan oleh Badan Nasional Penanggulang Bencana untuk penanganan karhutla dan kekeringan. Sebanyak 1 ton garam dibawa pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudinor Sabtu sore 5 September 2026 untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayah mengungkapkan bahwa modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk informasi terakhir, teman Pro 2 disampaikan bahwa keluhan pedagang dan pengunjung terkait kondisi lantai pasar Beuntung Banjarbaru yang becek dan kotor mendapat respon cepat dari Pemko Banjarbaru. Kondisi ini sebelumnya dikeluhkan karena hampir 2 bulan belum mendapatkan penanganan sehingga mengganggu kenyamanan dan aktivitas jual-beli. Lantai pasar yang becek kotor dinilai mengurangi kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang datang berbelanja. Kondisi ini juga berpotensi menghambat aktivitas perdagangan di kawasan pasar Beuntung. Menindaklanjuti keluhan tersebut, Wali Kota Banjarbaru Haja Ernali Sahalabi menginstruksikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru agar segera membongkar bagian lantai yang bermasalah dan meminta proses perbaikan dipercepat agar kondisi pasar dapat segera nyaman digunakan. Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti dinas terkait dengan memulai pekerjaan perbaikan pasar pada lantai Beuntung Batuah sejak Jumat 4 September 2026 malam. Dilakukan pekerjaan tersebut dengan mempercepat penanganan pada bagian lantai yang mengalami kerusakan. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: masih bersama Pro2. Pro2.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu sepanjang T-Zone. Hai hai teman Pro2, selamat pagi. Senang sekali bisa menyapa kamu pagi ini di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Senang sekali Lina bisa nemenin pagi minggu kamu ya. Semoga pada semangat, pada bahagia, pada bersyukur tentunya ya. Gimana hari ini teman Pro2, udah bangun dengan suasana yang menyenangkan kah? Atau masih aja dengan rutinitas begadang dan begadang? Begadang tuh kalau keseringan juga gak baik loh teman Pro2 ya. Entah itu karena tuntutan kerjaan lah, belajar lah, atau kebiasaan main handphone sampai malam banget gitu. Padahal kurang tidur tuh gak hanya membuat tubuh merasa lelah gitu ya, tapi juga bisa mengganggu keseimbangan hormon teman Pro2, yang mana bisa mengatur berbagai fungsi penting dalam tubuh. Dampaknya apa? Bisa dirasakan meski kebiasaan ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat gitu ya. Nah, jadi memang ada dampak-dampak buruk ya terkait kebiasaan begadang terhadap hormon tubuh. Apa aja? Nanti deh kita kasih tahu. Yang pastinya jangan kemana-mana, setia terus dengerin Pro2 RRI Banjarmasin pagi ini bareng sama Linda sampai nanti jam 10 pagi ya.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Season, topic and trending zone.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi gimana nih teman Pro 2, buat kamu yang penasaran nih ya, pastinya untuk yang satu ini teman Pro 2 ya, yaitu apa saja sih dampak kebiasaan begadang terhadap hormon tubuh ya, yang mana dampaknya produksi melatonin menurun sehingga kualitas tidur tuh jadi memburuk gitu ya. Melatonin dikenal sebagai hormon yang membantu mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh gitu ya. Kebiasaan begadang terutama sambil terpapar cahaya dari layar ponsel atau komputer ini bisa menghambat produksi melatonin sehingga tubuh lebih sulit merasa ngantuk gitu. Dan bisa juga berdampak pada hormon kortisol yang meningkat dan membuat tubuh lebih mudah mengalami stres. Mau kamu stres mulu? Enggak kan pastinya teman Pro 2? Thank you.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Ada lagi nih teman pro 2, hormon yang terdampak kalau kamu seringan begadang nih ya teman pro 2 ya. Yaitu hormon pengatur nafsu makan menjadi tidak seimbang. Alhasil apa teman pro 2? Perubahan ini membuat kamu lebih mudah merasa lapar meskipun kebutuhan energi itu sebenarnya telah tercukupi gitu loh. Terus hormon pertumbuhan tidak diproduksi secara optimal. Yang artinya apa? Ini tidak hanya berperan pada masa anak-anak ya, tapi juga penting bagi orang dewasa. Ini membantu memperbaiki jaringan tubuh, mendukung pembentukan massa otot, serta berperan dalam proses pemulihan setelah beraktivitas. Jadi, begadang tuh bukan sekedar mengurangi waktu istirahat aja, tapi juga mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur berbagai fungsi penting di dalam tubuh.

0: luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa semangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Season, Topic and Trending Zone.

Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, masih ada lagi informasi lainnya di pagi hari ini terkait akan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia di awal September 2026 ini ya. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, kabut asap yang dihasilkan juga dapat berdampak pada kesehatan karena mengandung partikel halus yang bisa masuk ke saluran pernapasan. Lantas bagaimana nih cara melindungi diri dari asap karhutla agar resiko gangguan kesehatan itu bisa diminimalkan paling tidak ya teman Pro 2. Beberapa langkah sederhana seperti mengurangi aktivitas di luar ruangan, menjaga kualitas udara di dalam rumah, dan menggunakan masker yang tepat itu tentunya bisa membantu mengurangi paparan asap.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Season, Topic and Trending Zone.

Radio Ranger masih teman terbaik kamu. Kita masih dengan informasi seputar Karhutla ya. Dan terkait akan informasi kali ini teman Pro 2, yang mana memang ya BPBD Banjar bentuk 3 posko di beberapa kawasan teman Pro 2. Ya itu BPBD Kabupaten Banjar menangani beberapa titik Karhutla. Kejadian yang pertama berada di Jalan Pematang Panjang RT2 kilometer 7,5 Desa Pematang Panjang Sungai Tabu Kabupaten Banjar. Dan di mana informasi kebakaran diterima petugas pada pukul 13.43 waktu Indonesia Tengah, penanganan langsung dilakukan oleh personil pos lapangan Martapura Barat. Sementara luas lahan yang terbakar maupun luasan yang telah berhasil ditangani masih dalam pendataan. Untuk kejadian kedua terjadi di kawasan Sungai Duhat dekat Puskesmas Sungai Tabuk 1, Desa Gudang Tengah, Kecamatan Sungai Tabuk, yang mana laporan diterima petugas sekitar pukul 14.29 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan kemudian di Kecamatan Sungai Tabuk juga ada beberapa titik yang turut dipantau seperti Pematang dan Gudang Tengah, yang mana BPBD Kabupaten Banjar tuh telah membentuk 3 posko. Ada dari 1 posko induk dan 2 posko lapangan. Yang mana posko ini menjadi pusat koordinasi berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan Karhutla.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Season, Topic and Trending Zone.

0: Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masih update informasi seputar akar hutla ya, teman Pro 2 ya. Terkait akan informasi karhutla sendiri, teman Pro 2, selain di Kabupaten Banjar juga ya, yang mana ancaman kebakaran hutan lahan menyambangi juga wilayah Kabupaten Tapin Kalsel ya. Jumat dan Sabtu, karhutla terjadi lokasi yang sama, Desa Suwato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan. Yang mana berdasarkan laporan dari Pusdalop PB BPBD Kabupaten Tapin, karhutla yang terjadi pada Jumat 4 September 2026 membakar sekitar 30 hektar lahan. Sedangkan hari Sabtunya itu membakar sekitar 31 hektar. Dan dengan demikian dalam dua hari tersebut sedikitnya sekitar 61 hektar lahan semak dan pepohonan dilaporkan terbakar. Yang menjadi perhatian, kejadian karhutla di Tapin Selatan ini tidak hanya tercatat sebagai titik panas di wilayah tersebut, tetapi sudah berdampak terhadap aktivitas warga.
1: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Produer Eri Wanjar Wangsin, teman terbaik kamu. Dan teman Produa, kita akan update dulu ya untuk informasi perakiran cuaca edisi hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026.

Meskipun di beberapa tempat di Kalimantan Selatan mulai turun hujan, namun ancaman serta dampak karhutla tetaplah ada. BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Kalsel Minggu 6 September 2026 masih belum cukup baik. Berdasarkan pantauan BMKG Kalsel, udara kabur akibat kabut asap dampak karhutla menyelimuti 13 kabupaten dan kota di bumi antasari ini. Mulai dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Banjarbaru, dan juga Banjar. Kemudian Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan juga Tabalong. Serta 3 kabupaten di wilayah pesisir pantai Kalsel, yaitu Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Hingga kini belum ada potensi hujan, baik intensitas ringan, hingga disertai petir di wilayah Kalimantan Selatan. Sekian untuk info cuaca pada pagi hari ini.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Karhutla di Kalsel terus menjadi perhatian ya. Seiring luas lahan terdampak yang mencapai 16.539,65 hektar hingga 4 September 2026. Bahkan BPBD Kalsel mencatat 2.586 kejadian karhutla di seluruh wilayah provinsi. Dan data tersebut merupakan akumulasi kejadian sejak 1 Januari hingga 4 September 2026. Kepala BPBD Kalsel sendiri mengatakan bahwa pemantauan dan pengendalian karhutla terus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

0: literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Prodia Rari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Belum selesai persoalan karhutlah ya teman Prodia ya. Kemarau panjang mengganggu suplai air bersih. Jadi kemarau panjang ini mulai berdampak terhadap layanan air bersih kepada masyarakat di Kota Banjarmasin. Masalah ini membuat pemerintah Kota Banjarmasin harus mengambil langkah pasti ya. Penurunan debit air baku yang disertai tingginya interupsi air laut membuat kualitas air di salah satu sumber baku PAM Banjarmasin begitu menurun hingga memaksa operasional intake dihentikan sementara. Dan fenomena iklim dan musim kemarau ini menyebabkan debit air baku mengalami penurunan secara signifikan, yang situasi ini membuat perusahaan harus mengambil langkah penghentian sementara untuk mencegah air dengan kualitas yang tidak memenuhi ketentuan masuk ke jaringan distribusi. Dampaknya apa? Sebagian pelanggan mengalami penurunan tekanan bahkan tidak menerima aliran air bersih selama periode tertentu.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Pro2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget bro.
3: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
2: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
3: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.